0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldai mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutarjono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutarjono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan.

0: pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
1: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Hasiman BPUPK Merah. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen.

0: antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perasaan pemakaian listrik biasa aja, kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum post.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

0: Kupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: jejak.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bukan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar Cek Fakta kali ini menyoroti tentang ratusan purnawirawan duduki MPR RI desak percepatan pemakzulan Gibran. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap wakil Presiden Gibran. Faktanya, klaim ini tidak benar dan dilansir dari Turnback Hoax setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran. Hasilnya ditemukan artikel dari Kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR terkait surat pemakzulan Gibran yang ditayangkan pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan ini harus melalui proses konstitusional yang juga cukup panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan ya adanya aksi ratusan purnawirawan yang menduduki MPR ini, dan pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
4: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini saatnya Halo RRI hadir ya untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana pagi jelang siang kali ini ya, yang juga bertepatan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila. Seperti biasa, Isma ajak Anda untuk Anda bisa bergabung barengan sama Lisma di sini, di mana Anda bisa sampaikan kaitan keluhan Anda yang berkaitan dengan layanan publik, atau juga memang ada informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat banyak, boleh banget ya. Lisma tunggu nih kebersamaannya di 081-324-951-935 di sepanjang Halo RRI nanti. Dan juga pendengar, kami informasikan juga bahwa nanti pukul 9.45 kami akan menghadirkan siaran langsung peringatan hari lahir Pancasila langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat yang kami relay dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda masih bersama kami dan masih dalam sajian Halo RRI ya. Jadi silakan buat Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait keluhan layanan publik atau juga memang ada informasi yang ingin disampaikan dan ini ada kaitannya dengan informasi yang wajib diketahui oleh halayak ramai, boleh banget ya. Lisna tunggu nih WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Apalagi sekarang nih bertepatan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila ya. Silakan juga untuk Anda yang ingin berkirim komentarnya kaitan bagaimana sih untuk kita bisa memahami makna dari perayaan hari Pancasila ini. Dan seperti yang kita tahu ya, di peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema utama Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang beragam serta menjadi inspirasi untuk menciptakan perdamaian global. Dan juga nih seperti yang kita tahu bahwa Bapak Presiden kita ini akan memimpin upacara di Kemenlu ya untuk upacara hari lahir Pancasila ini. Iya, pendengar, Presiden Republik Indonesia akan menghadiri sekaligus memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri hari ini. Dan berdasarkan susunan yang ditetapkan oleh BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Presiden selaku Inspektur Upacara akan tiba pada pukul 9.49 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan menyiarkan secara langsung ya, khusus untuk Anda semua. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan selanjutnya segera akan kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung peringatan Hari Lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat bersama Pro 3. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Juga antar gabung beberapa juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Tukmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan pendengar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

0: Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga sudah tiba di lokasi beberapa saat yang lalu. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri
1: memasuki lapangan
0: Republik Indonesia Jakarta.
1: Mereka terdiri dari berbagai angkatan laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Đó.
1: Iya benar.
2: Halo. Parade. Istirahat di tempat. Halo.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-undang dasar
3: mohon berdiri.
1: Ya, benar Presiden
0: Pak peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Tiempo.
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 那个生日到
1: 等undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Gak senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、サニャダ
1: ー。Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 那个三家到，
1: undangan disilakan duduk kembali。Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu tidak apa-apa dalamnya dan oleh bangsa.
3: Iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhurSupaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr.Honoris Causa Megawati Soekarno Putri yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla.Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan. Kita sudah

yang disumpah di hadapan rakyat adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius. Ekonomi yang berkemanusiaan. Dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas

0: kekeluargaan. Karena itu, kooperasi harus diperkuat. Kooperasi harus bangkit. Kooperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana programator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah. Tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dengan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: Kehormatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: 哥，三家到，
1: 上。Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Dinamika, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
0: Esensi buku. Esensi buku.
2: Dalam novel Kairos, karya Jenny Ehrenberg, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Michael Hoffman, pemenang penghargaan International Booker Prize 2024. Novel Kairos adalah sebuah kisah memilukan tentang perjalanan dua kekasih berlatar belakang kekacauan Berlin Timur pada tahun 1980-an. Buku fiksi dengan jumlah 304 halaman ini, pembaca diajak untuk menyelami kompleksitas waktu dan ingatan melalui lensa kehidupan karakter-karakter yang terjebak dalam putaran sejarah dan personal. Jenny Ehrenberg dengan brilian mengeksplorasi tema kehilangan, cinta, dan pencarian identitas di tengah perubahan yang tidak terhindarkan. Menyoroti bagaimana setiap momen, meskipun tampak sepele, dapat memiliki dampak yang mendalam dan abadi. Dengan gaya penulisan yang puitis dan reflektif, penulis memperlihatkan ketegangan antara masa lalu dan masa kini, menghadirkan karakter-karakter yang berjuang untuk memahami diri mereka sendiri di tengah arus waktu yang terus bergerak. Melalui narasi yang kaya dan penuh emosi, Jenny Ehrenberg tidak hanya menyuguhkan sebuah cerita yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan mereka sendiri, menjelajahi bagaimana kenangan membentuk kita dan mempengaruhi langkah-langkah kita di masa depan. Kairos bukan hanya sekedar sebuah novel, tetapi sebuah meditasi tentang waktu dan eksistensi yang berhasil menghubungkan pengalaman individu dengan konteks sosial yang lebih luas, meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pembaca yang berani meresapi lapisan-lapisan makna di dalamnya.
0: Esensi buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di tengah mereka ada Milosolcek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.

0: Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's header!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
2: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Oh, that's good.
4: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
4: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba

0: pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun, saya tetap mampu finish di posisi kedua.
1: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
4: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
5: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
4: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
6: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
4: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga Minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agen.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan ProSat
3: dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila,

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban, itulah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kini pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Ah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 106.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini sajian lagu-lagu Cirebonan yang akan menemani Anda di Cirebon saya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Rina Agustini. Dan untuk siang hari ini sudah masuk jam makan siang ya untuk Anda semua. Pengen cari yang berkuah bisa mungkin ya, pilih empal.

kentong. Nah, Cirebon terkenal dengan beragam kulinernya, mulai dari empal gentong, nasi jamblang, mie kocok, terus juga ada nasi lengko, docang, sampai dengan tahu gejrot. Tapi ada satu kuliner yang belum banyak orang tahu, dan kuliner ini juga hampir punah. Namanya empal blotong. Nah, empal blotong merupakan kuliner khas Cirebon yang sudah hadir sebelum empal gentong yang kita temui dan dikonsumsi ya, saat ini ya. Namun, empal blotong dan juga empal gentong memiliki arti yang sama, namun berbeda dari segi tampilan dan juga rasanya. Pemerhati kuliner tradisional Riza Aditya Permana mengatakan bahwa blotong ini punya arti gentong atau juga sari gula aren, di mana kata Riza, empal blotong itu sendiri ada sebelum empal gentong yang lazim kita konsumsi dan kita tahu sekarang. Kalau sekarang itu empal gentong yang kita konsumsi versi tengah tani, sedangkan blotong ini berasal dari jamblang. Namun yang menjadi pembeda dari empal gentong tengah tani yaitu santannya, di mana empal blotong memakai santan sedikit sehingga lebih ringan dan tidak terlalu creamy. Apakah Anda pernah juga makan empal blotong atau justru Anda lebih suka empal gentong? Nah, kalau Rina sih ya lebih suka yang santannya itu ringan gitu ya, versi light. Mungkin cocok juga ya, kita cobain namanya empal blotong.

0: ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Dan ngomongin tentang empau belotong ya, dari segi tampilan, Riza mengatakan kalau empau belotong ini memiliki kuah berwarna kuning kecoklatan karena bumbu kuah empau belotong memakai gula merah. Sehingga menurutnya empau belotong sendiri memiliki rasa yang lebih ringan dan cenderung isiannya menggunakan koyor ataupun jeroan ya. Nah, untuk pelengkapnya sama saja ya, pendengar, seperti kerupuk kulit kerbau, sambal cabai bubuk ataupun sambal cabai ulek ya. Dan untuk rasa dan juga tekstur berempah ngeblend dengan sempurna ya. Dan menurut Riza, penjual empal belotong di Cirebon ini sudah hampir punah. Bahkan di Cirebon hanya ada satu tempat yang menjual empal belotong yang berada di daerah Jamblang, tempatnya dekat dengan jembatan Jamblang atau di Empal Gentong Yuk Nur. Itu dia. Agar kuliner tersebut tidak punah, Riza juga mengatakan harus ada rekonstruksi ulang nih ya, gramasi dan lain-lain, sehingga dengan begitu akan ada generasi penerus yang berjualan empal belotong. Bahkan pihaknya juga berharap pemerintah daerah juga bisa peduli untuk menjaga dan juga melestarikan kuliner tersebut. Nah, kalau misalnya ada juga termasuk orang yang jago nih bikin empal gentong. Nah, dengan sedikit spill dari Riza, pemerhati kuliner ya, bisa bereksperimen dengan kuah empal belotong yang dibuat dari santan yang tidak terlalu kental ya, dan juga menggunakan gula aren sebagai pemanis alami, sehingga menjadikan warna kuahnya itu tidak terlalu kuning cerah ya, kuning kecoklatan seperti itu. Oke, itulah dia empal belotong, salah satu kuliner khas Cirebon yang nyaris punah. Informasi yang Rina bisa sampaikan untuk siang hari ini di Cirebon Say. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan segera hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita mengundang pembicara-pembicara dari luar untuk meningkatkan pengetahuan Dharma, juga meningkatkan spiritualitas kita.
2: Seminar itu ada dua, mengenai penguatan empat pilar kebangsaan, kemudian ekoteologi.
0: Sari berita. Umat Buddha di Kota Cirebon memperingati Hari Raya Waisak 2570. Tradisi adat Serentown Cigugur siap hidupkan kembali semangat merawat bumi. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Pegiat lingkungan Kabupaten Cirebon mendorong kegiatan menanam dan pengelolaan sampah menjadi bagian dari program ekstrakurikuler sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan sejak usia dini. Ketua PAC C3 Kecamatan Kapetakan, Oki Runata, menilai kegiatan ekstrakurikuler selama ini masih didominasi aktivitas akademik maupun olahraga. Padahal pembelajaran lingkungan memiliki manfaat besar bagi masa depan generasi muda. Ia mengaku masih menemukan sejumlah sekolah yang belum membiasakan siswa terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Dirinya mendorong adanya konsep pembelajaran lingkungan yang terintegrasi mulai dari pengelolaan sampah, pembuatan media tanam, hingga proses panen, sehingga siswa dapat belajar secara langsung dari praktik di lapangan. Umat Buddha Cirebon maknai Waisak 2026 dengan beragam aksi kebajikan.
1: Tahun ini banyak sekali agenda-agenda yang kita laksanakan untuk dalam rangka merayakan atau memaknai Hari Suci Waisak ini.
2: Umat Buddha di Kota Cirebon memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026 Masehi dengan berbagai kegiatan sosial, spiritual, dan lingkungan sebagai bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran Buddha. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung selama satu bulan penuh dan melibatkan berbagai elemen umat Buddha di wilayah Cirebon. Pengurus Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon, Richard Dharma Perkasa, mengatakan bahwa peringatan Waisak tahun ini diisi dengan pelepasan satwa, bakti sosial, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga meditasi nasional. Menurutnya, seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.
1: Tahun ini banyak sekali agenda-agenda yang kita laksanakan untuk dalam rangka merayakan atau memaknai Hari Suci Waisak ini. Ya, dimulai dengan pelepasan satwa atau fangsen, ya, berupa ada yang burung, ada yang jangkrik, ada yang ikan, begitu ya, bermacam-macam hewan yang lain kita lepas ya di daerah Kuningan begitu. Kemudian ada dari ibu-ibu Wandani membuat ekoenzim ya, kemudian dilepas di atau dituangkan di Waduk Dharma Kuningan. Kemudian ada sebulan pendalaman dhamma, jadi setiap hari kita melaksanakan puja bakti dan pendalaman dhamma, juga kita mengundang pembicara-pembicara dari luar untuk meningkatkan pengetahuan dharma, juga meningkatkan spiritualitas kita. Kita adakan ziarah kepada para pahlawan di Taman Makam Pahlawan di Kesenden Cirebon. Juga kita mengadakan bakti sosial. Ada juga kita ada meditasi nasional Hening Nusantara yang dipimpin oleh Yang Mulia Biku Panyawaro Mahatera.
2: Ia menjelaskan, Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak merupakan peringatan tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana atau wafatnya Sang Buddha. Selain kegiatan sosial, umat Buddha juga melaksanakan pendalaman dhamma selama satu bulan penuh melalui puja bakti dan ceramah keagamaan. Sebagai puncak peringatan, Vihara Dewi Welas Asih akan menggelar perayaan Waisak bersama pada tanggal 6 Juni 2026 mendatang. Aura Aulia melaporkan.
0: 8 inovasi pelayanan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Kuningan resmi memperoleh hak cipta dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan, Yudi Nugraha, mengatakan pencapaian tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi karya inovasi pelayanan publik yang selama ini dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan. Ia menjelaskan inovasi pelayanan mulai dikembangkan secara intensif sejak masa pandemi COVID-19 pada 2021. Saat itu keterbatasan mobilitas masyarakat mendorong Disdukcapil menghadirkan berbagai terobosan agar layanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal. Menurutnya, inovasi yang telah diciptakan tidak hanya perlu diterapkan, tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai aset intelektual daerah. Berdasarkan data Disdukcapil Kuningan, hingga Mei 2026 sebanyak 8 inovasi telah memperoleh surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, yaitu Pelita Anak, Kiat Sukses, Dukcapil Tamasya, Sitakun, dan Sipanduk. Disdukcapil Kuningan berharap berbagai terobosan pelayanan tersebut dapat terus mendukung terwujudnya layanan administrasi kependudukan yang cepat, modern, dan terpercaya bagi masyarakat. Melalui pagelaran seni antar iman dan dialog lingkungan, Serentown Cigugur 2026 siap hidupkan kembali semangat merawat bumi.
3: Jadi acara Serentown ini sendiri, manifestasi rasa syukur manusia itu dimaknai sangat banyak.
4: Wakil Ketua Panitia Serentown 2026, Juwita Jati Kusuma Putri, menyebut tradisi adat Serentown 2026 di Cigugur Kabupaten Kuningan akan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 8 Juni dengan menghadirkan ritual adat dan pertunjukan budaya. Tradisi Serentown 2026 juga mengangkat isu lingkungan melalui sarasehan ekoteologi yang bertujuan membangun kesadaran merawat alam sebagai bagian dari praktik keimanan dan kehidupan bersama. Ia menyebut masyarakat adat Cigugur memandang hubungan manusia dengan alam sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual.
3: Jadi acara Serentown ini sendiri, manifestasi rasa syukur manusia itu dimaknai sangat banyak. Kita juga ada seminar mengenai ekoteologi, kemudian mengenai penguatan empat pilar. Jadi seminar itu ada dua, mengenai penguatan empat pilar kebangsaan, kemudian ekoteologi. Jadi manifestasi itu bagian daripada manifestasi rasa syukur, termasuk juga lomba dayung buyung dan niklung gitu.
4: Juwita menambahkan, selain sarasehan ekoteologi, Serentown 2026 juga turut menghadirkan kegiatan harmoni antar iman berupa pertunjukan seni dari berbagai entitas agama seperti barongsai, paduan suara, hingga pentas syiar Islam. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari semangat keberagaman yang terus dijaga masyarakat adat Cigugur. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Polres Majalengka gencar melakukan razia knalpot brong di berbagai titik yang dibarengi pemeriksaan kendaraan bermotor demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan lalu lintas di jalan raya, tetapi juga untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan, khususnya tindak pidana curat, curas, dan curanmor yang menjadi sasaran utama dalam operasi jaran lodaya 2026. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi menegaskan penertiban knalpot brong akan terus dilakukan dan dilaksanakan secara berkelanjutan selama operasi jaran lodaya 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi preventif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Majalengka. Polres Majalengka berkomitmen menjalankan operasi ini secara masif dan berkelanjutan, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas semakin meningkat. Di sisi lain, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka kriminalitas kendaraan bermotor. Museum Topeng Cirebon memperkuat edukasi budaya melalui pengenalan kesenian tradisional kepada generasi muda.
5: Nanti teman-teman kalau yang datang ke Museum Topeng bisa juga minta ke tim kami yang di museum untuk di guide, diberikan edukasi dan sebagainya.
6: Upaya mengenalkan budaya tradisional kepada generasi muda terus dilakukan melalui keberadaan Museum Topeng Cirebon di kawasan Balai Kota Cirebon. Museum tersebut menghadirkan berbagai koleksi topeng tradisional sebagai sarana edukasi budaya masyarakat lintas kalangan usia. Edukator Museum Topeng Cirebon, Vicky Puja Mantra, mengatakan kesenian topeng Cirebon memiliki nilai turunan selain unsur hiburan masyarakat tradisional daerah. Menurutnya, budaya tari topeng perlu dikenalkan kembali karena mulai mengalami penurunan perhatian generasi muda perkotaan. Ia menjelaskan kesenian topeng Cirebon terdiri dari tari pancawanda serta seni drama topeng wayang wong tradisional masyarakat.
5: Untuk masuk ke Museum Topeng, untuk sekarang, dari pembukaan sampai sekarang itu kita masih gratis atau free. Nah, nanti teman-teman kalau yang datang ke Museum Topeng bisa juga minta ke tim kami yang di museum untuk di guide, diberikan edukasi dan sebagainya. Jangan canggung. Tapi memang kelemahannya kadang-kadang orang masuk ke balai kota itu sungkan. Sebenarnya nggak apa-apa, tinggal bilang aja ke bagian pengaman mau ke Museum Topeng, nanti diarahkan. Gitu, dan gratis lah.
6: Vicky mengatakan pengunjung museum dapat meminta pendampingan edukasi langsung kepada pengelola selama menikmati koleksi topeng tradisional daerah. Pendampingan tersebut diberikan secara gratis agar masyarakat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai sejarah budaya topeng Cirebon. Menurutnya, sebagian masyarakat masih merasa sungkan memasuki kawasan Balai Kota Cirebon ketika hendak mengunjungi Museum Topeng. Oleh karena itu, pengelola terus mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas museum tanpa merasa khawatir. Rena Safira melaporkan.
0: Polres Indramayu bersama Polsek Jajaran menggelar patroli skala besar pada Sabtu malam kemarin. Patroli terpadu yang berlangsung hingga dini hari tersebut difokuskan pada sejumlah titik strategis di wilayah Indramayu. Langkah ini diambil guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas di seluruh wilayah hukum Polres Indramayu. Kapolres Indramayu AKBP Fajar Gemilang melalui Kasih Humas AKP Tarno menyatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif aktif yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman secara langsung kepada seluruh masyarakat. AKP Tarno berharap masyarakat dapat terus menjadi mitra strategis bagi Polri dalam memelihara keamanan lingkungan tempat tinggal demi menjaga stabilitas Kamtibmas agar tetap kondusif. Kehadiran proaktif petugas kepolisian diharapkan dapat menekan ruang gerak para pelaku tindak kejahatan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di RRI, di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
3: Dangdut adalah kita.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI. Prodang

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar di hari lahir Pancasila, hari yang pertama juga di bulan Juni 2026. Kali ini bersama saya Rina Agustina yang menemani siang Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Boleh yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0813-2495-1935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rina menemani Anda.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro dangdut-dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Caca yang ada di Kuningan. Gula-gulanya udah di play ya. Jadi siangnya tuh manis ya, dengerin lagu gula-gula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kirim salam nih ya buat Dede Verly yang lagi asik main game, dan spesialnya buat yang lagi bertugas aja di studio RRI Cirebon. Terima kasih. Sama-sama terima kasih Mbak Caca. Selamat siang Mbak Rina Agustini. Lengkap banget dah ya. Pengen lagunya Rindunya Hatiku. Misalkan kalau gak ada, Vita Alfia aja yang kopi dangdut. Mau kirim salamnya buat yang lagi bertugas, buat kru juga disalamin, untuk semua orang yang lagi dengerin Pro Dangdut ya. Terus juga untuk semua orang-orang Hargelis, Indramayu, untuk semua orang Kuningan, dari Hans Ardiansyah yang sekarang lagi di Kuningan di Perumahan Alam Asri Jalan Kenanga katanya. Oke deh. Untuk Anda yang baru aja gabung, mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, boleh ya. Masih bisa kirim pesan Anda ya melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Sebelum Rina play kopi dangdut dari Vita Alfia, ada Titik Kamal dengan Rindu Semalam.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
7: Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai petani sawit tewas tertimpa pohon. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Jadi informasi mengenai petani sawit tewas tertimpa pohon merupakan hoax.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Dan Rena bacakan lagi ya pesan Anda ya. Selamat siang Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Yang penting happy-nya barusan aja di play. Mengirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut, buat krunya juga disalamin, dan juga buat yang lagi dengerin Pro Dangdut. Spesial buat Adi Saputri. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga ya udah ikutan gabung. Ada Pak Eli Rusdi yang ada di Duku Puntang. Selamat siang. Halo Sobat Dangdut RRI. Dangdut adalah kita. Semoga sehat selalu, terkhusus bagi yang sedang tugas, amin. Mohon diperdengarkan lagu Payung Hitam dari Iis Dahlia. Hatur nuhun. Boleh tungguin ya lagunya. Tapi sebelum Rina play Iis Dahlia, Rina punya Nela Karisma dengan Sabar Ini Ujian.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online bahaya! Wow!
2: Yeah. Prodangdut.

0: dana untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan modal usaha? Ajukan kredit multiguna dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah, Megu Cilik, dekat Flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipejewetan Wetan. Dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
3: depan. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut edisi hari pertama ya di bulan Juni 2026 dan juga bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkirim WhatsApp dan tetap di Pro 1 RRI Cirebon akan hadir Khairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini 1 Juni 2026. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Jangan lupa salat asar, azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya dikumandangkan pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya nanti kita akan mengikuti Beranda Asa Cita UMKM untuk edisi hari pendengar. Dan ini kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
2: Ya, pendengar di Beranda Asta Cita UMKM Berbicara ini, kita akan berbincang dengan pengusaha atau owner dari produk camilan yang hip banget gitu ya, bagi kaum muda atau bagi Gen Z dan Gen Mil gitu, atau Gen Milenial ya. Owner dari Makarozi atau Makaroni Rizi, yakni ada Mas Rizi Ramadan. Dan sudah terhubung bersama saya, pendengar, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Mas Rizi.
4: Halo, selamat sore, Mas.
2: Sehat, Mas?
4: Sehat. Alhamdulillah sehat, ya. Mas Heron ini.
2: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Alhamdulillah, syukurlah.
2: Ya, ya. Ini lagi sibuk apa nih, Mas? Sekarang nih, Mas?
4: Oh, sekarang ya seperti biasa gitu. Kalau jualan sih jualan online sih, Mas.
2: Oke.
4: Sibuknya kalau nih. Terus juga gini, kita juga ya kadang nyanyi gitu. Atau misalkan konten-konten. Karena sekarang juga mencoba merambah ke afiliator. Jadi afiliator ini e-commerce.
2: Oke. Ya, ini kalau boleh tahu, Mas, tadi nyanyi, berarti Mas ini selain pebisnis ya, juga seorang artis gitu ya?
4: Oh, ya
2: artis kan seni gitu ya, seniman.
4: Ya, betul. Ya, memang dari dulu senang nyanyi kan. Terus, kebetulan tahun 2018 tuh aku ikut kompetisi, Mas. Bintang Pantura di Indosiar, waktu itu ngawakilin Kuningan. Dan alhamdulillah aku tuh juara 7 waktu itu, 2018.
2: Oke.
4: Itu jadi dari itu jadilah penyanyi sesungguhnya, yang tadinya sebatas penyanyi kamar mandi.
2: Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Mas, ini kan kesibukannya menyanyi. Enggak sulit gitu mengatur waktu untuk mengurus usaha dan juga kalau ada job juga itu kan pasti harus dilaksanakan. Nah, ini enggak sulit gitu, Mas?
4: Enggak. Jadi alhamdulillah, apa namanya, ini tuh kan karena kita juga masih ini ya, Mas ya. Ini tuh usahanya masih kos UMKM. Jadi alhamdulillah masih bisa dihandle sih gitu. Terus ketika lagi ada acara memang enggak bisa kepegang pun ini kebetulan istriku juga ini paham gitu. Gitu, jadi terus ada juga saudara yang apa namanya bisa jalanin gitu. Jadi kita bisa amanahin gitu, tapi kan memang benar-benar sibuk nggak bisa.
2: Oke. Mas, ini kalau boleh tahu sejak kapan usaha ini, Mas?
4: Kalau usaha ini tuh dari belum lama sih, Mas, 2 tahun yang lalu sih, dari 2 tahun yang lalu. Waktu itu mulai benar-benar itu 2024 ya, Mas.
2: Oke, dari 2024.
4: Jadi awalnya iseng-iseng sih, Mas. Karena emang apa namanya, saya tuh habis waktu itu tuh habis lulus kuliah. Kuliah di Gunadarma, terus apa namanya? Emang hobinya tuh nyemil terus, Mas. Nyemil lain-lain lah gitu. Apa yang gurih-gurih, yang manis-manis. Nah, di situ terinspirasi bahwa apa namanya tuh saya juga jualan ya gitu. Karena saya melihat potensi di cemilan itu. Potensi pembelian berulangnya tuh tinggi gitu, Mas. Kalau makanan tuh ya. Gitu. Orang tuh Saya merasa bahwa waktu itu saya mikir tuh bahwa oh kayaknya kalau saya jualan tuh orang akan repeat order, orang apa melakukan pembelian berulang tuh kemungkinan besar gitu. Mm-hmm. Bisa seminggu sekali beli, dua minggu sekali, mm-hmm. atau sebulan sekali bisa kok ini bisa apa namanya bisa beli gitu kan. Mm-hmm. Karena memang ini kan apa namanya lingkupnya makanan gitu. Beda mm-hmm. halnya kalau produk elektronik gitu, kalau yang elektronik kan pembulan berulangnya tuh agak lama ya. Gitu. Makanya di situ tuh aku mencoba membuat cemilan. Hmm. Kebetulan waktu itu kepikirannya makaroni dan emang lagi senangnya makaroni itu. Hmm. Akhirnya buatlah brand namanya Makaroni Rizi waktu itu. Hmm. Itu biar nge-branding nama sendiri dulu, karena kebetulan ya sedikit banyaknya kan ada followers di sosial media. Hmm. Biar kita nge-branding diri, karena memang makaroni kan di mana-mana ada ya Mas ya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Gitu. Kita nge-branding tuh sendiri dengan nama Makaroni. Jadi orang tuh nempel, oh makaroni itu makaroni ini, ah mau beli makaroni ini ya gitu. Mm-hmm. Ketika kita live di TikTok, yeah. live di apa namanya, di share di sosial media, di Instagram yeah. ataupun WhatsApp segala macam itu tuh kita itu gitu makaroni itu langsung udah melekat gitu kan.
2: Iya, yeah. yeah, karena apa namanya secara nama juga gampang diucapkan gitu ya.
4: Iya,
2: makaroni gitu.
4: Gak ada ya dan benar. Dan memang nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang nama yang sama, jadi yeah. makanya oh makarozi gitu. Tapi sekarang tuh bukan dicoba branding baru mas,
2: okay,
4: gitu.
2: Okay.
4: Makarozi itu maksudnya bukan makaroni doang, tapi cemilan premium jatuhnya. Okay. Gitu. Aku nge-branding cemilanku cemilan premium karena apa? Karena kita juga pakai bahan bahannya juga yang bagus gitu, tuh, yang dari minyak, dari bahan. Dari segala macamnya gitu. Hmm. Karena kita ingin mencoba ini apa namanya beda dari yang lain. Okay. Karena yang jual kalau di mana-mana makaroni atau pembasan segala macam tuh bisa murah gitu. Apa namanya banyak yang murah ya mas ya. Gitu. Tapi kita branding dengan premium, jadi bisa ini apa namanya
2: agak up gitu ya.
4: Iya gitu, making value gitu. Termasuk dari packaging yang kita pakai juga bukan packaging ini, walaupun awalnya pakai packaging biasa tuh
2: plastik biasa ini, gitu ya
4: gitu. Karena kan kita masih awal-awal kan masih ngeraba gitu. Jadi kayak apa namanya kan produkku tuh harganya kan waktu awal-awal kan mulai harganya tuh 10.000 ya mas. Itu tuh di pouch biasa, di pouch yang apa namanya lock gitu deh, yang standing pouch. Itu di pos biasa kan standing pouch yang polosan gitu, gitu paling ditambah stiker. Nah walaupun kan emang kita pakai standing pouch yang kita cari-cari dulu kan, nggak yang langsung ah ini beli merek ini, enggak, kita coba tuh beberapa merek, oh menurut kita ini bagus ya, tebal ini tebal, bahannya lebih bagus. Nah itu kita pilih yang paling bagus, tapi ada masanya ketika ada orang yang beli tuh kayak ngebandingin gitu, ngebandingin sebelum memakan ya mas ya, sebelum makan kayak mau ini gitu. Oh ini di sana ini ada yang jual 6.000 atau 7.000 gitu. Nah di situ tuh ini karena mungkin kadang orang tuh kan pembeli itu atau calon konsumen tuh melihat perbandingan ya. Gitu. Oh sama, walaupun kan kita tuh menjual rasa ya mas ya. Gitu. Setiap makanan tuh kan ada harga ada kualitas lah. Bahasanya gitu.
2: Okay.
4: Nah dari situ tuh itu sih orang tuh ngenilainya dari covernya dulu sih waktu itu tuh, gitu. Jadi perbandingan harga tuh. Nah ketika udah upgrade. Upgrade dengan kemasan yang standing pouch juga, cuman memang kita pakai full printing gitu kan ya, seperti yang inilah itu tadi. Nah, di situ itu memang modal juga kan pasti nambah ya, gitu di full printing juga kan. Akhirnya kita juga up harga dengan naikin apa namanya volume makanannya juga. Jadi akhirnya di situ tuh udah gak alhamdulillah sih sampai sejauh ini nggak ada yang komplain atau nggak ada yang ini kok di sana nggak ada perbandingan ke situ gitu.

0: apa namanya, apa menurut orang-orang tuh bilang bahwa ini enaknya beda dari yang lain gitu. Karena memang kita juga racikan bumbunya, Mas. Itu. Jadi sebelum jadi bumbu yang sekarang pun kita tuh dulu mencoba-coba dulu, ditakar-takar dulu di ini di itu, diracik-racik gitu, sampai benar-benar udah fix ketika produksi atau bisa ngebumbuin itu emang udah ada dasarannya gitu.
1: Berarti ada makaroni, basreng, sama nanti akan ada milidi ya, Mas?
0: Iya, insya Allah nanti dalam waktu dekat ada bakal ada milidi sih gitu. Karena itu yang gurih-gurih lah. Sementara ini.
1: Iya, Mas, kalau boleh tahu satu produknya ini dijual berapa nih, Mas? Atau ada variasi tertentu yang harganya beda-beda gitu setiap produknya?
0: Ada beda-beda sih, Mas. Jadi kayak makaroni juga kan ada dua ini ya, dua packaging dari posnya itu, yang ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran besar. Di situ tuh ada yang harga 15.000 sama 20.000. Gitu. Terus kalau di toples, di ukuran toples ada yang 35.000, itu topisnya tuh di 1.000 mili sih. Gitu. Terus itu terus basreng. Nah, untuk basreng ini hanya menjual hanya menjual ini sih di toples, Mas. Gitu. Kalau basreng di toples gitu. Harganya juga sama 35.000. Nah, untuk kalau untuk makaroni ada ukuran setengah kilo sama sekilo juga. Tapi basreng juga bisa request untuk beli yang setengah kilo atau sekilo sih orang tuh. Cuman itu dikhususkan untuk yang offline. Gitu. Karena kan di sini kita banyaknya menjual online ya, Mas. Itu yang live di TikTok lah, atau misalkan share-share di sosmed gitu. Jadi ketika kalau makaroni mah kita pakai bubble wrap banyak dan kebanting-banting. Walaupun kita udah pakai prejel jangan dibanting ya, tetap namanya pengiriman ya gitu. Mungkin karena kurir atau mas kurirnya juga nggak bisa di pelan-pelan gitu. Jadi ya pasti ya lempar-lempar itu udah hal ini gitu. Makanya kalau makaroni aman gitu, karena kita kan mau kebawahnya yang banyak. Tapi kalau baseng, kalau di tanpa toples tuh jadi kayak rawan
1: hancur gitu ya, remuk ya.
0: Makanya aku tuh sementara ini sampai saat ini sih masih gunainnya toples gitu. Walau itu juga pakai toples aja kadang-kadang suka hancur, terutama ke pengiriman yang jauh-jauh yang di luar pulau.
1: Kota gitu ya.
0: Gitu kan. Karena kan alhamdulillah aku juga udah kirim ke hampir seluruh Indonesia ya kan. Dari TikTok
1: gitu
0: atau Shopee, betul, Tokopedia gitu. Nah, itu tuh kalau kirim ke Makassar atau ke ini tuh kita udah, menurut kita tuh udah banyak ini kan, udah ada takaran untuk ininya. Cuman kadang ada aja maksudnya yang ternyata ini jadi kok hancur ya orang gitu. Tapi orang nggak komplain akan hancurnya sih, mungkin karena emang udahlah, mungkin ada perjalanan ini. Cuman akhirnya kita sebagai yang punya tuh merasa tanggung jawab juga sih. Berarti kalau yang sejauh-jauh nih, jadi kita ngasih tahu ke yang, berarti kalau jauh-jauh kita tambahin lagi bubble wrap-nya gitu, ditambahin dibanding yang biasa gitu. Karena kan kalau misalkan wilayah Jawa Barat, Jabodetabek atau Banten itu kan cuma sehari sampai jadi aman. Nah, kalau misalkan ke luar Jawa itu tuh bisa lebih dari 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan ke Sulawesi-nya bisa 7 hari. Itu tergantung ekspedisi gitu.
1: Mas, kalau boleh tahu ini setiap produk kayak basreng dan juga makaroni ada varian rasa tidak, Mas? Ada varian rasa apa saja?
0: Betul, varian rasanya tuh lumayan banyak sih, kalau varian rasanya. Jadi kita tuh mulai dari rasa asin gurih, terus juga asin gurih yang gak pedas ini. Ada manis gurih juga, jadi asin gurih sama manis asin gurih. Jadi kan orang ada yang suka ada manis-manisnya gitu, asin gurih itu. Nah, makanya aku ngeluarin itu. Terus, nah, untuk pedasnya juga ada 2 tipe. Ada pedas asin, pedas asin gurih, sama pedas manis gurih itu. Jadi levelnya kita ada level 1, 2, 3. Jadi level 1 itu pedasnya sedikit, level 2 pedas, level 3 baru pedas banget. Walaupun itu belum yang pedas, super pedas sih. Cuman kita lebih menjaga juga, karena terlalu pedas juga kita sebagai yang jual tuh kayak, walaupun bumbu kita aman, bumbu kita ini, cuman ya sesuatu yang berlebihan juga kurang baik ya, Mas. Jadi aku tuh gak berani untuk banyak-banyak banget bumbu pedasnya gitu. Takutnya kenapa-kenapa kan. Makan cabai aja yang banyak, cabai rawit atau ini juga bakal ada efeknya ke perut gitu. Makanya aku tuh Oh iyalah, jadi itu sampai level 3.

0: walaupun kadang-kadang ada yang request kayak
1: pedes banget gitu ya,
0: tolong dikudusin lagi enggak gitu. Itu boleh kalau nge-request gitu. Itu pun apa requestnya boleh khusus basreng, karena kan basreng dibumbuin dadakan gitu kalau misalkan ini. Itu sama ini sih, sama apa makaroni yang setengah kilo atau sekilo gitu. Kalau yang seperti itu biasa nggak bisa di request gitu.
1: Oke. Iya Mas, ini bumbunya ini awalnya gimana hingga akhirnya apa namanya ketemu nih bumbunya? Apakah tadi coba-coba dulu gitu, atau ada inspirasi dari teman atau dari luar gitu yang hingga akhirnya nemu nih bumbu dari makaroji ini gitu?
0: Oh iya, jadi gini Mas, awalnya tuh dulu kita tuh cuma 5 rasa malah.
1: Oke.
0: Dulu tuh varian rasanya tuh cuma 5, ada asin gurih, terus juga ada manis gurih, pedes. Waktu itu tuh pedes, pedes sedang, terus pedes aja, sama pedes banget namanya. Dulu tuh cuman yang rasa pedesnya tuh lebih ke pedes manis, karena emang kan berawal dari selera dulu ya Mas ya. Selera aku tuh kan makanannya tuh kayak ada manis-manisnya, makanya ketika aku jual tuh ya sesuai selera dulu kan gitu, karena namanya yang usaha pasti gitu ya, kalau misalkan kita ngerasa oh rasanya cocok di lidah kita, pasti kita berani jual gitu. Nah setelah ini berjalannya waktu, ada tuh kayak apa namanya konsumen yang bilang gitu, nah ini gak ada rasa pedes, ini ya pedesnya yang pedes asin, gak ada manis, soalnya aku gak suka manis, ada manisnya gitu. Dari situ aku langsung ada inisiatif buat nambahin varian rasa baru. Dan dari situ tuh menyadari bahwa oh iya, ternyata emang konsumen tuh kan seleranya beda-beda. Konsumen-konsumen tuh beda-beda. Itu makanya akhirnya saya pisah tuh antara pedes asin sama pedes manis. Dan alhamdulillah sampai saat ini tuh walaupun memang awalnya kerepotan karena jadi kayak semakin tambah varian kan semakin ini juga kan, semakin nambah inilah. Nah, jadi lebih banyak terjadi kita juga awal-awal seperti gitu. Cuman lama-kelamaan sih jadi terbiasa, dan malah alhamdulillah banyak yang repeat order gitu. Jadi orang sekali coba tuh misalkan, oh emang orangnya tuh ini senangnya pedes asin, dia awal-awal beli langsung pedes asin. Nah ketika rasanya cocok, akhirnya dia tuh repeat order gitu sih Mas.
1: Oke. Ya ini kalau boleh tahu Mas, dari awal hingga sekarang yang apa ya, yang memproduksi gitu, Mas sendiri atau ada orang lain, entah itu keluarga ataupun teman gitu?
0: Kalau awal-awal tuh kita apa namanya, kalau sebenarnya kalau udah bahan-bahan kayak dari makaroninya atau dari bahan yang kan kita ada apa namanya dari ini ya, dari pabrik yang memang kita udah pilih-pilih dulu kalau bahannya. Nah kalau kita tuh lebih ke orangnya, terus bumbunya diraci gitu tuh awal-awal sendiri. Dulu malah sama pacarku dulu yang sekarang jadi istri.
1: Gitu.
0: Jadi awal-awal banget tuh kita ini, cuman pas ini agak pesanan tuh pas awal-awal alhamdulillah pesanan lumayan banyak, akhirnya kita minta tolong bibi, ada orang-orang sekitar kita dulu gitu. Ada bibi yang bantuin goreng-goreng waktu itu tuh. Dari berjalan waktu ada juga ketika kita ini juga kayaknya ini gak bisa kalau berdua, akhirnya nambah ke apa namanya saudara juga, sepupu yang kita ajak kerjasama gitu, minta tolong.
1: Oke. Berarti sekarang lebih dari 2 gitu ya yang kerja gitu ya Mas?
0: Iya ambulans sih Kak. Berarti 3 orang sih kalau ini mah, kalau ditambah saya berarti 4 orang.
1: Jadi tetap
0: menjadi ini terus jadi ikut juga di produksi gitu. Karena kan kita masih kelas ini ya masih UMKM. Jadi untuk saya pikir juga ketika ini ya pasti ya biar kita ikut kerja ya keuntungannya bakal bisa lebih bersama buat kita sendiri gitu.
1: Oke.
0: Okay. Lagi kita bisa, tapi kalau kita gak bisa kadang-kadang kalau ada acara atau bentok ya ketika produksi diminta tolong yang lain juga sih.
1: Okay. Gitu. Kalau untuk ini setiap produksi seminggu atau per hari berapa nih Mas? Bisa memproduksi.
0: Kalau produksi sih standarnya itu di seminggu 2 kali sih Mas. Kecuali kalau misalkan pesanannya lagi banyak nih, itu biasanya lebih dari 2 kali gitu. Itu tergantung, karena memang kita tuh volume produksinya tuh enggak yang banyak banget gitu deh Mas. nggak yang tok gitu, karena biar kita tuh fresh gitu. Karena saya juga apapun itu saya berkaca sama diri kita sebagai, kalau kita mau diposisikan sebagai konsumen, kita juga merasa lebih puas, lebih suka ketika produk yang kita beli itu produk yang fresh gitu, Mas. Itu makanya apapun tuh kita kadang-kadang berkaca, apalagi sekarang ada istri, udah punya istri, Mas. Jadi ngobrol sama istri itu kayak oh iya, yang kayak gimana ya gitu, dan kayak saling bertukar pikiran lah, Mas, gitu.
1: Oke. Jadi setiap produksi bisa berapa kilo untuk basreng dan juga makaroninya nih, Mas?
0: Iya, ini sih bisa, kalau makaroni bisa puluhan kilo sih, Mas. Itu karena kan kalau makaroni bisa puluhan kilo, bisa 20 kilo gitu kalau sekali produksi itu. Kalau basreng mah di bawah 20, karena memang tingkat prosesnya juga lebih sulit ya, Mas, ya. Kalau basreng mah harus ada pemotongannya dulu gitu kan, ada prosesnya lebih lama lah, jadi gorengnya juga lama, jadi akhirnya ini kalau basreng gitu.
1: Jadi lumayan ya, berarti puluhan kilo ya untuk sekali produksi ya, Mas, ya?
0: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi ya namanya jualan, kadang-kadang jualan kan tidak menentu ya, Mas, ya. Gitu. Kalau jualan tuh apalagi, jadi kita tuh ya kadang bisa lebih dari itu. Kalau kurang sih enggak, cuma lebih ke lebih banyaknya ketika memang penjualan ini, jadi ditambah hari produksinya biasanya gitu.
1: Oke. Untuk bahan-bahan sendiri, Mas, ini menghabiskan berapa tepung gitu dan lain-lain gitu.
0: Kalau misalkan kalau makaron itu minyak yang kita pakai itu lebih banyak gitu, karena tipe kalau makaron ini kan ada bolongan gitu lah, kadang-kadang minyak kita, padahal kita udah keringin gitu, kita nggak pakai pengering sih, Mas, bukan pengering yang mesin yang itu, karena apa, pakai mesin pengering tuh katanya, walaupun kita belum coba ya, jadi itu nanti bakal kering banget, sedangkan kita juga masih membutuhkan sedikit minyak untuk nempelin bumbu gitu, jadi kalau ada sedikit minyak di makaroninya, jadi bumbu kan bakal menyerap
1: nempel gitu, gitu.
0: Tapi kalau kering kan pasti ini gitu, agak susah gitu. Akhirnya kita tuh dikeringinnya tuh pakai tisu minyak, memang tisu khusus minyak menyerap minyak gitu. Itu tuh akhirnya bisa boros minyak sih sebenarnya gitu. Apalagi sekarang minyak juga lagi naik ya, Mas, ya, maksudnya harganya bukan naik lagi, itu mah udah berubah harga. Yang biasanya misalkan kita beli minyak merek A itu di 40.000, sekarang di 45, 46, 47 tergantung toko yang jual kan. Gitu. Jadi itu juga memang jadi ini sih pemikiran nanti saya juga untuk dari permasalahan minyak tuh memikirkan sih bisa apakah pakai pengaring itu bisa bisa lebih mengefisienkan modal atau enggak gitu. Karena kan kalau pakai pengering otomatis minyaknya bakal surut, bakal ke tempat yang seharusnya kan minyak itu gitu. Jadi itu kan bisa, kalau misalnya minyaknya pasti masuk bagus, karena kita kalau produksi kan yang baru terus gitu. Jadi bisa nanti dipakai untuk basreng gitu kan, minyaknya gitu. Sedangkan kalau yang sekarang itu kan minyaknya pasti kebuang-buang gitu, karena kan diserap tisu minyak, kita juga boros tisu minyak gitu. Karena gini, kenapa kita ini tuh, karena tipe makaroni sama basreng kita tuh kering, Mas, nggak yang berminyak-minyak itu. Itu awal-awal sih mungkin agak ada minyak-minyaknya, itu pun nggak yang ekstra dikeringinkan gitu. Tapi ketika ada pengalaman-pengalaman dari konsumen atau terutama yang jauh-jauh, minyaknya kadang-kadang kan kita tuh pos kan mungkin ada yang reject ya, itu kita kan kita nggak tahu, entah itu mungkin ada bolong dikit atau gimana. Nah, si minyaknya tuh kadang luber ke akhirnya ke bubble wrapnya ke ini ya, jadi ketika orang buka tuh kan kayak aduh gitu. Orang-orang yang nerimanya yang fine-fine aja, cuman kalau orang yang nerimanya besikan itu bersihan, pasti kan males, udah keburu males. Gitu.
1: Karena kan tumpah-tumpah gitu ya, Mas, ya.
0: Betul gitu. Jadi dari situ tuh gimana caranya ya? Yang jelas memang kita tuh kalau jualan makanan tuh selalu korek evaluasi, berusaha untuk ini gitu, mendengarkan ini, karena kan
1: keluhan, setiap gitu ya.
0: Lidah konsumen tuh beda-beda gitu, kadang-kadang menurut kita tuh udah enak, udah aman, Tapi menurut orang mungkin bisa nggak seenak yang kita inikan. Bahkan bisa jadi mungkin menurut orang malah lebih enak dari yang kita rasakan gitu. Hmm. Jadi emang itu sih, itu Pak, tantangannya Mas, tantangan okay. banget jualan makanan tuh.
1: Okay.
0: Itu. Tapi untuk ambil sih untuk rasa mah kita tuh udah ada takarannya. Jadi itu tuh itu mah nggak ada ini sih, nggak ada komplain, nggak ada apa orang tuh. Karena emang udah kita juga udah benar-benar menyesuaikan banget, udah final gitu. Cuman terkadang-kadang mungkin lebih sampai sekarang pun yang jadi tantangan tuh di tingkat kerenyahannya gitu.
1: Okay.
0: Kadang-kadang kan kita juga selalu berusaha itu mempertahankan kualitas. Kalau bumbu kan udah ada takarannya. Oh, berapa gram untuk sekian, untuk berapa kilo berapa gram gitu. Tapi kan kalau tingkat kerenyahan tuh kan tergantung ngegoreng atau apa gitu. Itu pun beda goreng ya, kadang-kadang beda tingkat kerenyahan, makanya itu yang selalu berusaha dipertahankan ketika sudah renyah banget dan ditingkatkan lagi gitu untuk ini gitu.
1: Oke. Okay. Ya ini tadi Mas Rizky sendiri berusaha untuk menjaga kualitas agar tetap sama seperti yang biasanya gitu. Nah, ini bagaimana nih Mas caranya agar bumbunya sama, terus juga kualitas dari produknya juga tidak berkurang atau malah kelebihan gitu. Nah, ini bagaimana nih Mas caranya Mas?
0: Oh iya. Jadi sebenarnya kalau dari kebetulan emang saya tuh ini ya Mas ya. Saya kan lulusan manajemen, kita juga belajar kan bahwa belajar tentang konsumen dan segala macam gitu. Nah, salah satunya emang kualitas produk tuh memang yang harus kita benar-benar pertahankan, bahkan kita harus terus tingkatkan terus kan ya Mas. Nah, salah satunya saya terapin ke Makarozi gitu. Nah, awal-awalnya malah saya tuh waktu masa kuliah 2021 tuh Makarozi tuh mencobanya tuh 2021 Mas sebenarnya.
1: Okay.
0: Itu kalau diseriusin benar baru 2024. Nah, awal-awal tuh 2021 saya mencoba tuh maksudnya berat-berat mencobanya tuh waktu 2021. Maksudnya dalam artian nakarinnya atau apa. Nah, dulu mah saya tuh malah pakai feeling tuh Mas ngebumbuin ya. Jadi pakai feeling. Itu pakai feeling. Jadi ketika pakai feeling tuh ketika kita feelingnya merasa bagus atau apa bisa lebih enak. Tapi ketika misalkan ini pakai feeling tuh kan kadang-kadang kok orang tuh oh, kemarin enak banget ya, sekarang kok enggak seenak kemarin. Nah, mungkin kan karena feelingnya kita yang lagi apa. Kalau pakai feeling kan bisa takarannya bisa lebih enak dari kemarin, bisa lebih enggak seenak kemarin gitu kan. Nah, pas aku mencoba ini mulai ulang 2024 tuh itu tuh udah langsung ditakar Mas gitu. Untuk bumbu udah langsung ditakar, jadi itu tuh akhirnya sampai sekarang pun alhamdulillah tidak ada permasalahan di bumbu sih gitu, karena kan sudah ada takarannya yang pasti gitu. Jadi rasa tuh pasti orang tuh nggak ngerasa kok kemarin lebih enak ya rasanya, kok nggak ada gitu, karena sudah sesuai takaran gitu. Nah, untuk yang seperti yang saya bilang tadi, untuk paling di tingkat kualitas produk tuh udah paling di tingkat kerenyahannya, karena kan cemilan saya tuh kan kering-kering ya, makaroni sama basreng gitu. Menurut kita tuh udah renyah gitu. Tapi terkadang ada orang yang menganggap bahwa itu kok nggak ini ya, maksudnya nggak kurang renyah ya gitu. Nah, dari situ tuh kadang-kadang saya tuh kurang renyah dari tingkat apanya ya. Dari situ belajar cari tahu dulu cara tingkatin kerenyahan awal-awal tuh Mas. Tingkatin kerenyahan gimana, akhirnya belajar kita ke depannya. Alhamdulillah ketika orangnya beli lagi langsung merasa ini renyahnya enak. Dari situ dipertahani nih apa-apa yang harus dipertahani gitu. Terus juga termasuk dari packaging gitu kan. Kalau kualitas, kalau produk kan nggak hanya dari ini ya, tapi dari packaging juga kan gitu ya. Seperti yang saya bilang bahwa awal-awal packagingnya pos biasa, jadi pos biasa, sekarang udah jadi ke yang full printing juga, itu kan sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas produk kita kan. Gitu. Jadi itu sih Mas. Itu. Dan sampai sekarang pun kualitas produk itu kita perhatikan, karena kita tuh berusaha untuk jangan sampai orang yang beli itu kapok gitu. Walaupun itu kan balik lagi gimana selera ya, kita kan gak bisa misalnya dari 100% yang orang pasti berapa persennya pasti mungkin gak sesuai atau gimana, itu kan wajar gitu ya. Nah, setidaknya kita tuh peluang orang untuk untuk repeat order, untuk terjadi menjadi pelanggan tuh besar, makanya kita tuh selalu memperhatikan kualitas itu, Mas. Itu dan alhamdulillah terbukti ketika kita jualan, kan satu jualannya terjun langsung kan, maksudnya jualannya di online gitu, tuh di live kadang-kadang itu ada orang yang kayak misalkan komen, karena kemarin udah beli itu enak banget, nanti beli lagi, dan ternyata dia beli. Jadi ada yang setiap minggu beli orang tuh sampai sekarang. Udah berapa puluh kali beli itu tuh.
1: Langganan.
0: Jadi itu jadi penyemangat sih sebenarnya kalau yang repeat order gitu tuh. Itu apa namanya? Ada juga yang apa namanya? Nah, ada apa, kita tuh bukan online juga, Mang. Mas gitu. Bukan online doang, kita tuh
1: offline juga
0: jualan di Car Free Day Kuningan. Setiap minggu.
1: Yaitu
0: setiap minggu di Car Free Day gitu. Nah, alhamdulillah di situ tuh Car Free Day itu menaikkan ini juga sih.
1: Penjualan
0: menaikkan ya. Engagement di sosmed kita. Karena ketika kita live di Car Free Day malah penontonnya lebih banyak dibanding biasanya. Itu terus juga apa namanya, kita sehari-harinya orang juga ada yang memang ini belinya langsung ke rumah, entah itu nanti di ojek, di gojekin atau di grab, maksudnya di ya dikirim-kirim pakai ojek online atau apa, atau orang datang langsung boleh gitu tuh. Gitu, karena kita belum punya toko ininya sih gitu. Masih belum berani.
1: Belum berani bisa belum berani buka toko ya, Mas.
0: Iya, gitu. Banyak kadang-kadang walaupun ya harus pengusaha tuh atau usaha tuh punya satu, jangan ragu-ragu ya, cuman ya masih banyak ragunya semua. Jadi kayak aduh, masih di zona nyaman sih gitu. Zona aman, zona nyaman gitu. Banyak yang dipikirin gitu.
1: Mas, ini awal-awal untuk pemasaran ataupun penjualannya ini apakah dari kalangan teman-teman sendiri atau saudara sendiri atau langsung pakai live gitu, Mas?
0: Jadi awal-awalnya malah sebelum jualan tuh saya ke saudara terdekat dulu. Gitu, jadi kayak ke terutama ya ke orang rumah dulu, kayak orang tua, adik sama kakak. Kita tuh nanyain dulu nih, kayak mah, pak, atau teh gitu. Ini gimana rasanya? Dan misalkan kan pasti ada masukan tuh awal-awal tuh. Karena walaupun satu keluarga, satu darah, tapi kan beda-beda selera itu, balik lagi. Dan itu tuh dari situ tuh saya ini dulu terperbaiki gitu. Nah, setelah menurut keluarga di rumah cocok gitu, saya mencoba tuh ke yang keluarga di sekitar rumah gitu. Ditawar-tawarin, dicoba-cobain, tester gitu, Mas. Gitu, tester-tester, terus ke temen gitu. Nah, itu kan di situ juga tetap ada masukan. Akhirnya kan disesuaikan lagi gitu. Karena apa namanya, saya merasa bahwa saya nggak mau langsung jual ke publik gitu. Takutnya ketika produk kita belum siap, kita merasa udah siap, tapi kan itu ya orang-orang sekitar aja kasih masukan itu, apalagi publik ya kan, orang lain yang memang nggak tahu kita atau apa gitu. Jadi akhirnya ini nih, ketika setelah yang lain-lain dikasih tester gitu dan udah ngasih masukan dan kita sudah evaluasi sepenuhnya, baru tuh saya berani untuk jual ke publik gitu. Ternyata setelah jual ke publik juga seperti yang saya sudah bilang tadi, tetap ada masukan. Dari situ kan belajar lagi untuk menyesuaikan itu, Mas. Itu terus untuk live tuh malah kayaknya 2 bulan atau 3 bulan setelah jualan by WA dulu sih, by WA, by sosmed Instagram atau Facebook gitu ya, kita di story-storyin rajin-rajin konten kayak gitu, Mas. Nah, setelah dari itu kan kita baru menjalar ke TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee sih, Mas.
1: Ya kan tadinya Mas Rizy sendiri jualannya ke saudara, ke tetangga atau teman. Nah, ini pemicu hingga akhirnya ya udah deh kita jualin ke yang lebih luas lagi. Itu pemicunya apa, Mas?
0: Karena mereka juga bilang bahwa ih enak, ih kok bisaan nih, bisaannya kok bisaan sih bikinnya gimana gitu. Jadi itu kan kita akhirnya terpicu untuk yakin jual ke orang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pun keluarga, tetangga juga masih suka ada aja yang beli gitu. Terutama pas mau lebaran sih, itu pasti pada beli, pada pesan yang banyak gitu. Gitu. Nah, jadi itu sih pemicunya, karena memang mereka juga berpendapat yang sama bahwa ih ini harus dijual, pasti laku gitu-gitu. Jadi kita kan jadi penyemangat kita juga. Akhirnya alhamdulillah gitu.
1: Oke, okay. Ya Mas tadi dari yang dari keluarga terus by WA gitu ya, hingga akhirnya mantap untuk jadi UMKM yang sekarang ini, itu karena apa nih Mas alasannya Mas?
0: Alasannya karena ini, itu tuh apa namanya? Karena saya tuh ini sih alasan utamanya karena merasakan hasil dari jualannya itu sih Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata enak ya gitu, ada untungnya, walaupun memang untungnya gak seberapa ya Mas ya, maksudnya kita kan jual juga produk yang ini ya Mas ya, maksudnya yang enggak yang mahal, jadi kan otomatis untung yang kita dapat juga paling ya 1.000-2.000 berapa ribu lah gitu, jadi ini cuman kita merasa lebih terasa lebih nikmat gitu Mas gitu, lebih nikmat, terasa lebih berkah gitu untuk diri sendiri ya Mas ya, itu untuk diri sendiri merasanya lebih ini gitu, karena kita lebih bisa menghargai uang juga dari jadi jualan UMKM tuh Mas, itu yang biasanya mungkin karena saya dari nyanyi kita dapatnya kan alhamdulillah langsung gede gitu, jadi kita tuh kadang-kadang bukan ini, jadi kurang menghargai, kurang menghargai uang gitu karena mungkin didapatnya mudah gitu, tapi setelah jualan tuh malah lebih bisa sensing gitu Mas, lebih bisa oh iya menghargai bahwa kita tuh dapat uang 10.000 aja tuh nggak semudah itu gitu, jadi kita harus lebih ini juga gitu, lebih bersyukur juga Mas gitu.
1: Okay. Nah ini untuk untuk sekarang ini kan udah ada PIRT dan lain-lain gitu ya Mas ya.
0: Oh iya
1: betul. Kapan nih Mas mulai akhirnya dari ngurus PIRT gitu dan lain-lain itu kapan?
0: Nah benar-benar betul-betul mau bahas itu, jadi saat itu pas by WA by Instagram berarti sebulanan setelah itu tuh kan mau mencoba untuk menjalankan ke e-commerce kan, dan memang syarat utama di e-commerce kan memang kita harus punya harus berlabel halal sama ber-PIRT untuk kelas UMKM gitu kan Mas. Nah akhirnya aku tuh cari tahu nih di sini, nanya ke temen gitu, oh iya ini daftarnya ke dinas ada kan dinas UMKM terkait gitu, dan waktu itu tuh yang hubungi salah satu ke dinas itu, terus terhubunglah sama Teh Linda. Teh Linda yang ini juga nih yang sekarang ini. Teh Linda yang bola susu itu. Itu yang apa namanya ini sekarang juga apa yang jadi jembatan nih antara RRI sama saya. Oh,
1: gitu. Iya.
0: Nah, di situ waktu itu dibantu sama Teh Linda diurus-urusnya, dan ternyata alhamdulillah pemerintah juga ternyata mensupport para UMKM ya. Itu UMKM seperti kita, jadi akhirnya gratis pada saat itu tuh. Emang banyak program pemerintah yang menggratiskan halal, terus juga PIRT. Sedangkan itu tuh memang programnya memang gak yang selalu ada sih. Makanya waktu itu alhamdulillah bersyukur ketika saya lagi ingin mencoba PIRT dan halal tuh, kebetulan lagi ada program gratis juga, jadi lumayan Mas gitu. Waktu itu sama Teh Linda diurusinnya sih, di sini Teh Linda orang Kuningan.
1: Oke. Okay. Ya, ini ada tidak kolaborasi dengan UMKM lain nih Mas untuk baik itu pemasaran ataupun lain sebagainya gitu.
0: Oh iya, kalau kolaborasi itu secara produk sih nggak ada ya Mas, belum ada ya. Cuman sempat ada yang nawarin Mas gitu, ada yang nawarin kayak dari pabrik atau apa, mau nggak kerjasama gitu. Kolaborasi, jadi dia yang masukin produk-produk cemilan lain, cuman memang brandingnya nanti Makaroni seperti Mas gitu. Cuman saya tuh masih belum berani karena apa? Karena kan Yes Life atau apa kita mau memberitahu bahwa ini real produksi kita sendiri gitu. Jadi kita tuh gak mau berbohong juga sih gitu. Kalau untuk kolaborasi produk ya Mas ya. Nah tapi kalau kolaborasi tentang pemasaran dan sebagainya itu tuh saya banyak belajar dari Teh Ega Noviantika yang penyanyi dangdut Demi. Tahu Mas, nah itu Teh Ega yang dari Kuningan. Itu kan beliau jual UMKM juga jatuhnya, tapi itu jualnya coklat Teh Ega tuh. Namanya Coklat Egano. Coklat Egano Fiantika itu tuh. Nah saya tuh karena beliau kan Teh Ega tuh kan sesama penyanyi juga ya, sama Harafli suaminya tuh, kita tuh, jadi akhirnya kan kita ada kedekatan di situ. Nah dari situ tuh mal kalau Teh Ega tuh udah dari bertahun-tahun yang lalu jualan coklat tuh, jualan pokoknya jadi UMKM, jualan di TikTok dan macam-macam. Nah dari situ saya juga tertarik dan banyak sekali ilmu yang didapat gitu, ilmu yang didapat dari Tega gitu, sharing-sharingnya. Hey, ini nanti gimana ya Teh? Saya juga mau ini gitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih sharing sama Tega, sama Rafli soal bisnis gitu, sama itu, karena bahkan Car Free Day juga kita di sampingnya Tega gitu. Malah kita diajak Car Free Day itu
1: bareng-bareng
0: karena mereka juga gitu. Ayo deh, ayo jualan di Car Free Day lumayan, bisa naikin insight kita ini. Dan ternyata alhamdulillah benar gitu. Ketika di Car Free Day itu, misalkan Car Free Day yang datang banyak orang dari mana-mana gitu. Jadi ketika orang yang tahu kita, yang kenal kita, pasti nyamper gitu. Nyamper kayak ini sekarang ini biasa bahasa bahasa orang kan masih masih nyanyi, masih apa, karena kan kita basicnya penyanyi gitu kan. Masih alhamdulillah, ini sekarang jualan apa, masih gitu orang-orang. Hampir semua orang yang pasti yang baru-baru tahu kita jual Car Free Day masih gitu. Kita kasih tahu produknya dan akhirnya kan kemungkinan membeli produknya kan besar mas,
1: besar,
0: gitu. Itu di Car Free Day itu, nah itu saya apa namanya, itu juga awal mulai dari Tega itu. Makanya sampai sekarang pun alhamdulillah kita tuh menjalin apa hubungan baik seperti saudara. Tega sama Rafli itu benar-benar mereka tuh kayak kakak juga, karena apa namanya, ya banyak menginspirasi juga gitu, banyak ilmu, sharing-sharing ilmu tentang jualan, tentang nyanyi segala macam sih mas.
1: Oke, ya mas, ini kan kalau ada job nih, ada tidak keinginan ataupun emang sudah dilakukan untuk promo produknya gitu ketika ada job nyanyi gitu?
0: Nah, ya sih kadang di job nyanyi kadang diselipin sih, selipin nanti biasa live gitu-gitu gitu. Dan ya alhamdulillah setelah nyanyi tuh kadang-kadang ketika misalkan habis nyanyi nih, hari ini habis jadi bintang tamu di mana gitu. Nah besoknya ketika kita live tuh ternyata ada yang join. Udah beli ini ya, kemarin aku di daerah mana gitu. Ini yang kemarin, oh iya makasih makasih ya gitu, check out kayak gitu. Jadi memang apa, walaupun kita yang gencar ini ya, karena kadang kita juga fokus ini aja, kita fokus maksimalkan diri ketika kita perform gitu ya. Jadi itu mah kadang-kadang selipan aja sih. Itu mah kalau kalau di saat nyanyi mah.
1: Oke. Ya mas, ini kedepannya nih mas, selain tadi pengen bikin produk baru, apa nih yang akan dilakukan nih mas untuk Makarozi ini?
0: Ya kedepannya pasti berusaha untuk terus berinovasi, ingin berkembang juga kan mas, ingin lebih maju gitu. Cuman memang kendalanya tuh dan tantangannya tuh itu di keraguan kita, gitu. Aduh ragu-ragu, banyak ragunya, bukan soal rasa, cuman soal aduh nanti ini gimana ya. Walaupun harusnya tuh jangan ragu ya, cuman ya manusiawi lah gitu. Karena apa namanya, kita menganalisis, kita mencari-cari tahu bahwa semakin banyak produk malah semakin berpeluang, semakin tinggi juga penjualan kita. Gitu. Makanya saya tuh pengen mempersiapkan itu mas, menambah-nambah produk itu, dan kedepannya pengen usaha lain juga. Gitu. Cuman kalau yang sekarang mah hitung-hitung kita tuh belajar juga, karena kan untuk belajar menjadi pengusaha sukses pasti kan banyak prosesnya ya, nggak yang instan gitu mas. Kita perlu banyak belajar, kita pasti mengalami leka-liku gitu. Apalagi memang tantangan di apa namanya, di jualan ini tuh namanya jualannya mas, pasti kan ada naik turunnya penjualan tuh. Bukan karena emang produk kita misalkan nggak enak atau apa kan, pasti kan daya beli masyarakat juga kan ada naik turunnya. Gitu, itu sih tantangan yang akhirnya bikin ragu kadang-kadang. Gitu tuh. Kadang-kadang kita tuh ragu tuh apa namanya, ikut sepi ya misalkan kita pakai produk kita, ya taunya besok-besok tuh orang pada banyak yang beli lagi gitu. Jadi kadang-kadang itu menghapus keraguannya tuh di situ sih. Cuman ternyata memang ketika saya sharing atau siapapun itu, emang iya kalau usaha mah ini kadang sepi, kadang dari situ tuh menyadari dan menerima sih mas gitu. Nah itu kalau kedepannya sih yang tadi saya bilang bahwa saya pengen punya usaha lain, pengen terus berinovasi, berkembang, biar Makarozi itu biar lebih dikenal lagi gitu, biar lebih dikenal lagi, biar lebih maju lagi seperti itu mas.
1: Ya kan tadi ada rencana untuk ada keinginan ya untuk membuka toko gitu. Ini kan untuk mengarah ke sana, ada tidak keinginan untuk bekerja sama dengan toko oleh-oleh ataupun warung yang ada di pariwisata, objek wisata gitu, ada tidak mas?
0: Oh, ada mas, harapan punya toko sih ada, cuman sekarang belum ini tuh karena kan kita harus, kalau punya toko tuh harus apa namanya, harus banyakin produk dulu, entah itu. Tapi kalau saya mah berharapnya pengen yang banyak tuh produk kita gitu. Walaupun nantinya ketika kita punya toko pun bisa bekerja sama dengan produk, dengan apa namanya, produk lain ya, gitu. Bisa produk lain dimasukin ke situ, bukan produk Mas Rozi. Itu termasuk yang toko oleh-oleh atau itu dan sebagainya tuh suka ada aja yang ngajak kerja sama. Dari dulu juga kayak, ah mau nggak dimasukin ini di toko oleh-oleh saya kayak gitu itu, atau di toko jual makanan saya. Cuman kadang-kadang saya tuh memikirkan gininya Mas gitu, kan kalau kita jual sendiri tuh bisa apa namanya ini ya, perputarannya kan merasa lebih
1: jelas cepat, gitu ya,
0: gitu. Karena kan kita ini misalnya jadi seminggu bisa, seminggu kita produksi, seminggu udah habis gitu kan. Sedangkan kalau kita ditaruh di toko oleh-oleh ya kan itu belum tentu, jadi akhirnya apa namanya, bisa nyetok lama, bisa apa, jadi akhirnya stoknya tuh entah itu misalkan kita, soalnya gini, bukan hanya angan-angan ini tuh, tapi emang sudah pernah mencoba, ini Mas, udah mencoba, pernah coba kerjasama sama toko ini, sama warung-warung waktu itu adalah salah satu warung makanan gitu di daerah ini, daerah Cilimus sana, gitu. Jadi itu tuh kita ngirim berapa puluh bungkus itu kan habisnya bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bahkan bisa sebulan, gitu. Jadi kayak, jadi akhirnya tuh bukan hanya perputaran modalnya yang melambat, tapi jadi kayak kualitas produknya pasti menurun juga.
1: Gitu.
0: Saya, sedangkan saya nggak mau ketika orang beli, okay, beli yang pas lagi baru produksi masih merasa ini fresh, tapi kalau yang belinya pas yang mau apa sebulan setelah di situ kan pasti merasanya kok rasanya gini gitu, takutnya gitu ya Mas. Walaupun alhamdulillah sih sebenarnya makaroni sama baseng udah pernah coba kan sempat ditempel nih, ditaruh sebulan aman nggak, tetap aman sih rasanya, cuman kan ini mah kita sebagai kekhawatiran kita aja sih, jadi akhirnya belum berani untuk lebih lanjut lagi ke oleh-oleh segala macam. Selain itu karena memang ini juga kadang mikirin kita ini kita ambil untungnya aja udah ini, otomatis kalau kerjasama kan kita juga harus memberikan value ke mereka, gitu kan, ke tokonya. Jadi misalkan kita jual 15.000, otomatis kita harus tawarin ke apa, toko juga harus ada untung yang didapat kan, gitu. Terus sedangkan okay lah kalau misalkan untung itu gak masalah karena e-commerce juga kita potong, cuman kadang-kadang kita harus nganterin produknya juga, itu kan butuh ongkos, butuh ini gitu. Itu sih yang akhirnya jadi pertimbangan tuh Mas, yang akhirnya gak, belum naruh-naruh di toko oleh-oleh gitu. Jadi baik, benar-benar murni kita yang jual sendiri gitu.
1: Okay. Mas Rizy Ramadan, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan Makaroni Rizy ini, Makarozi ya, ini bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Mas. Selamat sore.
0: Terima kasih juga Mas Heru dan RRI. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya.
1: Selamat beraktivitas kembali Mas. Selamat sore Mas.
0: Baik. Selamat sore.
1: Ya, pendengar, demikian tadi Beranda Asia Cita untuk edisi hari ini bersama Mas Rizy Ramadan, owner dari produk Makarozi untuk Beranda Asia Cita UMKM berbicara. Saya tutup untuk Beranda Asia Cita kali ini.
2: Demikian Beranda Asia Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: ya. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Edisi hari ini hari Senin 1 Juni 2026. Dan di hari

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
4: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang

0: akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
1: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan. Pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
0: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
1: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.
2: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dalam Cirebon sore ini.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Dan di proses dengan oleh informasi dan inspirasi pendengar, Kementerian Perdagangan Kemendag mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendag Diah Roro ST Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 10-12% pada masa mendatang. Roro menilai penguatan ekosistem kewirausahaan penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Roro mengajak pelaku usaha waralaba memperluas pasar hingga tingkat internasional. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas perdagangan untuk mendukung pengembangan usaha. Pelaku usaha dapat memanfaatkan jaringan atase perdagangan, konsulat dagang, dan ITPC. Menurut Roro, fasilitas bisnis matching dapat membantu memperluas jejaring usaha.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon sore ini, pendengar, di edisi hari ini 1 Juni 2026. Dan pendengar, di hari kelahiran Pancasila ini, Presiden Prabowo menegaskan Pancasila menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai gejolak global yang terus berkembang. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tetap relevan menghadapi pertikaian, rivalitas geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Presiden mengatakan Pancasila merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia. Kesepakatan tersebut memungkinkan masyarakat dari beragam suku, budaya, bahasa, dan wilayah tetap bersatu dalam satu negara. Menurut Presiden, tema Hari Pancasila tahun ini memiliki makna yang sangat mendalam. Tema tersebut mencerminkan strategis Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung perdamaian dunia.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0897710139 mengatasnamakan ajudan dari Bupati Garut Abdusi Syakurin Amin. Faktanya nomor tersebut bukanlah nomor ajudan Bupati, dilansir dari Bupati Garut, dilansir dari akun Instagram Garut Cyberhoax @GarutCyberhoax. Nomor tersebut adalah penipuan. Waspadai nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai orang lain, karena besar kemungkinan itu adalah modus ke penipuan. Dan pendengar, demikian untuk cek fakta kali ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Kamu tahu itu tuh, siapa tuh dia tuh?
4: Kok tak ikutan ejek dia, Kak?
5: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan ko. Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh Mbak Anakania yang perkirawan dari BMKG Kertajati yang akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk kali ini.
2: Update informasi. Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Selasa 2 Juni 2026, di wilayah CIU Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, pada siang hingga malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio RRI.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Dan ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Dan pendengar untuk Anda yang beraktivitas di hari libur ini ya, saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat menikmati hari libur Anda di hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 2026 ini pendengar. Dan pendengar untuk selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran untuk kali ini pendengar. Akan dibacakan surat Al-Hijr ayat 80-89 dan dibacakan oleh Hikmatul Mufida untuk azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Akan dikumandangkan pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 6 menit lagi ya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib di hari Senin ini pendengar, tanggal 1 Juni 2026. Dan sebelumnya juga kita akan mengikuti pendengar pengajian Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80-89 dan dibacakan oleh Hikmatul Mufida. Dan saya masih menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti di Cirebon sore ini. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran surah Al-Hijr ayat 80-89.
1: Minasyaitonirrojim.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya, sudah mendengar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar, mohon maaf, pengajian Al-Quran yang tadi saya sebutkan dan tadi yang terputar adalah surat Al-Hajj ayat 26 hingga 30 yang dibacakan oleh Hikmatul Mahmuda. Dengar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Dan ini baru satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Haji lepas kepulangan Perdana Jemaah Haji Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan Perdana Jemaah Haji Indonesia. Pelepasan berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Minggu 31 Mei 2026. Menhaj

0: satu hal.
1: Pesta Bola Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ya, mendengar masih berkaitan dengan pemulangan jemaah haji gelombang pertama. Ini dimulai 3.479 jemaah haji pulang ke tanah air. Dan pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air ini melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan resmi dimulai hari ini. Pada hari pertama sebanyak 3.479 jemaah haji dan 36 petugas diberangkatkan menuju berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah memberikan himbauan kepada jemaah yang telah mendapatkan jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan. Jemaah diminta mengikuti jadwal yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh arahan petugas baik di hotel saat menuju bandara maupun selama proses penerbangan ke tanah air. Kondisi cuaca yang cukup panas di kota Mekah, Arab Saudi harus menjadi perhatian dari para jemaah haji. Karena itu jemaah haji tetap menjaga kesehatan selama menunggu kepulangan ke tanah air.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ya, ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Pendengar, jemaah haji Kabupaten Cirebon kloter 5 mulai menjalani persiapan pemulangan menuju Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Persiapan tersebut meliputi penimbangan koper bagasi serta pemeriksaan barang bawaan sebelum keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khotib Haryanto mengatakan penimbangan koper dilakukan bertahap seluruh hotel tempat jemaah kloter 5 menginap. Menurutnya pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan kepulangan jemaah Indonesia.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon malam sore ini untuk edisi hari ini. Pendengar, selanjutnya rekan saya Iskandar Julkarnain akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sebelumnya kita akan mengikuti Warta Berita Nasional melalui RRI Pro 3. Saya dari studio, saya ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas untuk Anda yang akan beraktivitas di malam hari ini. Semoga dilancarkan semua aktivitas Anda di malam hari ini dan juga diberi kesehatan, diberi keselamatan juga, serta diberi kenyamanan dalam beraktivitas Anda. Selamat malam, sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama, gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG, Ujung Pandang 1, kemudian SUP 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Itu
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat,

0: untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
3: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani
4: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
5: Aduh, maaf Mas Henry, tapi

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini. Edisi edisi Senin ya. 1 Juni 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda pendengar. Kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Rosato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk malam hari ini. Dan hari ini di 1 Juni 2026 tentu bertepatan dengan hari lahir Pancasila, ya. Di hari lahir Pancasila sendiri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia ini harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Dan dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026, Prabowo menyampaikan bahwa konsep ekonomi Pancasila tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Menurut Prabowo, ekonomi yang berlandaskan Pancasila ini harus mencerminkan nilai religius, kemanusiaan, dan juga memperkuat persatuan bangsa. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas.
1: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan.

Fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah memasuki ruang rindu ya di malam hari ini. Dan kita nikmati lagu-lagu nostalgia ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Besok kita kembali beraktivitas, pendengar, dan mudah-mudahan esok hari aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Dan alangkah baiknya untuk malam hari ini kita persiapkan apa saja yang akan kita bawa untuk ke tempat aktivitas besok. Persiapkan dari sekarang agar besok kita sudah siap melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Ya, kami temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di Cirebon malam ini. Kali ini ada AB3, Cintailah Aku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama.
3: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali pendengar Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar, kami informasikan kali ini mengenai Kementerian Sosial yang memastikan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial menyusul adanya temuan dari Dewan Ekonomi Nasional DEN 2025 yang mengindikasikan masih banyak yang tidak tepat sasaran, ya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya mengatakan bahwa evaluasi tersebut ini menjadi salah satu alasan mendasar bagi pemerintah untuk mengonsolidasikan pendataan berbasis dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, ya, agar distribusi bantuan sosial ini lebih akurat. Dan Saifullah menjelaskan bahwa DEN melaporkan temuan permasalahan itu, salah satunya adalah bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan PKH. Pada 2025 ada sebesar 45% dari total jumlah penerima manfaat tidak tepat sasaran atau semestinya tidak lagi masuk daftar penerima.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi bersumber dari antaranews.com mengenai PT Pertamina Persero yang mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis solar ya, seperti Pertamina Dex dan Dex Light, turun mulai 1 Juni 2026. Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Minggu 31 Mei 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM seperti di Jabodetabek ya. Tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Harga BBM jenis Dex Light CN51 turun dari Rp26.000 per liter pada Mei 2026 menjadi Rp23.000 per liter mulai 1 Juni 2026. Kemudian Pertamina Dex ya CN53 juga turun menjadi Rp24.800 per liter dari yang sebelumnya Rp27.900 per liter. Akan tetapi BBM jenis Pertamax Turbo RON 98 ini kembali mengalami kenaikan harga di angka Rp20.750 per liter dari Rp19.900 per liter pada Mei. Sementara itu Pertamina masih menahan harga Pertamax RON 92 di level 12.300 per liter. Begitu pula Pertamax Green ya, RON 95 di level 12.900 per liter sejak Maret, tepatnya sebelum perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Harga BBM penugasan dan subsidi juga ini tidak mengalami perubahan harga pendengar, yaitu Pertalit 10.000 per liter dan Biosolar 6.800 per liter. Penyesuaian harga tersebut ini dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri Kepmen SDM nomor 245.k/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen nomor 62k/12/MEM/2020. Kepmen tersebut ini mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Ya, jadi itu dia pendengar informasi yang baru saja kami sampaikan untuk Anda dari PT Pertamina Persero ya, yang mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex dan Dex Light ini turun ya mulai 1 Juni 2026. Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang, naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
2: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali ya, masih kami hadirkan Ruang Rindu di malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Kami ucapkan selamat beristirahat dan tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita dengarkan bersama Sandiwara Radio dengan judul Bayang Angkuh di Balik Purnama Produksi RRI Sumenep.

Keangkuhan. Ia datang dalam diam, tapi pergi meninggalkan luka. Hari ini, kita ikuti kisah seorang gadis bernama Cindy. Gadis ambisius, cerdas, dan sukses. Namun satu hal yang ia lupa, bumi tak butuh congkak, langit tak butuh sombong.

0: Bu, tolong buatkan kopi dong. Jangan lupa pakai kopi yang impor, yang saya beli dari Italia itu, Bu. Bukan yang murahan seperti yang ada di dapur ya, Bu.
1: Nak, kamu baru pulang. Istirahat dulu ya, nanti Ibu buatkan.
2: Kak Cindy, Ibu capek loh. Dari tadi pagi juga belum makan. Jangan gitu dong.
0: Ah, kamu tahu apa? Kamu belum tahu kerasnya hidup. Bagaimana pekerjaan menumpuk cuma buat kopi seperti itu. Malah mengeluh.

0: Assalamualaikum Bu Sari. Wah, pagi-pagi sudah bersih-bersih nih.
1: Waalaikumsalam Pak Rahmat. Alhamdulillah, pagi-pagi Pak biar seger.
2: Oh, ini Pak Rahmat. Sekarang sudah kaya ya? Mobilnya keti baru terus. Dulu ini yang minta nasi ke kita kan Bu?
0: Betul, tapi dulu saya bersyukur walaupun susah. Sekarang saya tetap belajar rendah hati. Harta itu cuma titipan dari Allah.
2: Ah, sudahlah Pak, Pak. Kalau saya ya, semua ini hasil kerja keras. Bukan cuma doa dan sedekah yang seperti kalian banggakan.

0: Bu, saya khawatir deh sama Kak Cindy itu. Dia kok makin jauh ya dari Allah dan semakin kasar akhir-akhir ini.
1: Iya, Nak. Ibu juga sedih. Tapi kita doakan ya. Kadang Tuhan itu menegur kita dengan cara yang tidak kita duga.

0: Bu, saham kita anjlok. Investor menarik dana kita. Proyek besar gagal total.
1: Gagal? Gak mungkin. Aku sudah hitung semuanya.
0: Dan maaf Bu, rekening perusahaan dibekukan karena dugaan korupsi rekan bisnis Ibu.

0: Langit seperti turut bicara. Apa yang ditegakkan tanpa ahlak akan runtuh bersama angin ujian.
1: Dina, aku hancur, semuanya hancur. Aku bahkan gak punya uang, Bu, untuk makan, Bu.
2: Nak, harta itu bisa dicari, tapi kalau hati sudah tertutup, sulit untuk dibuka. Kau sombong, dan Allah tidak suka kalau sombong.
1: Kakak, kita gak butuh loh hartamu. Kita hanya butuh kakak yang lembut dan

Nama telah berganti. Cindy kini mengajar anak-anak di masjid kecil. Hatinya luluh, wajahnya teduh. Dan dari keangkuhan, ia belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang di atas, tapi siapa yang kuat saat

0: atas segalanya. Tapi ternyata Allah mengajarkanku bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling rendah hati. Benar ya, aku ingin jadi manusia yang seperti itu sekarang ini. Alhamdulillah ya Allah.
1: Hidup ini seperti roda. Jangan biarkan angkuh mengaburkan nurani. Karena ketika Tuhan menegur, tak ada kekuatan yang bisa bertahan.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil...

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk malam hari ini kami mempunyai informasi seputar komunitas ya. Kali ini mengenai Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho yang mengatakan bahwa peringatan hari lahir Pancasila ini harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat semangat kolaborasi di ruang publik. Ia menginstruksikan seluruh dirlantas mengoptimalkan program Polantas Menyapa dan Melayani melalui kemitraan strategis dengan komunitas ojek online ya, ojol. Irjen Agus menegaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di jalan raya diwujudkan melalui kolaborasi. Hubungan antara polisi dan pengemudi ojol harus bertransformasi menjadi sebuah kemitraan keselamatan yang kokoh. Dan ia pun mengatakan dari sisi psikologis dan humanis, para pengemudi ojol ini ingin dihargai sebagai bagian dari solusi lalu lintas, bukan sekedar menjadi objek penertiban di jalanan. Karena itu semangat keadilan sosial dan kemanusiaan ini harus melandasi program Polantas Menyapa dan Melayani demi menumbuhkan rasa memiliki terhadap pentingnya keselamatan. Ya, guna mewujudkan kemitraan yang efektif di lapangan, Kakor Lantas menjabarkan 5 poin utama yang harus segera dieksekusi oleh jajaran Dirlantas, yaitu yang pertama forum komunikasi rutin, kemudian yang kedua duta keselamatan lalu lintas, ketiga edukasi dan pelatihan bersama, keempat sistem informasi yang cepat, kelima kegiatan sosial dan kemanusiaan.
1: Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini, Mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pikirkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengar ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kawasan Jalan Brigjen Dar Surabaya Pasiruan, saya Bian Alwarsa dan bagi pengarahan Ibu Ngelaksono akan bersama-sama Anda pendengar dalam Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan tugas setelah beberapa waktu lalu menikmati suasana libur dan libur bersama begitu ya pendengar ya. Semoga saja siang pagi hari ini tentunya menjelang siang nanti Anda sudah siap untuk melaksanakan tugas dengan persiapan yang sudah matang untuk pendengar. Kami akan segera bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi Interaktif yang kami masih mencoba menghubungi narasumber kami untuk kesempatan pagi hari ini akan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif yaitu bersama Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji, MAG yang insya Allah akan bersama-sama Anda sesaat lagi.

0: membuka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umur dunia wa din wa ala alihi wa ashabi anjumain amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi yang pada kesempatan pagi ini sudah memberikan berbagai kenikmatan yang kepada kita semuanya mendengar. Dan salam kita tumaruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, pada kesempatan pagi hari ini mendengar, kita bisa bersama-sama dan insyaallah akan bertolabul ilmi bersama Asosiat Profesor Dr. G. Haji Toto Santi Haji MAG yang insyaallah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam kajian tarbiyah ruhiyah, salat sebagai terapi hati. Apa dan bagaimana tuan mendengar? Kami sudah tersambung bersama Profesor Dr. G. Haji Toto Santi Haji MAG yang akan bersama-sama Anda. Sebelumnya kita akan simak terlebih dulu kajian dalam rangkaian Mutiara Pagi interaktif ini. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu Prof.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat, berkah.
1: Amin, amin ya Prof ya.
2: Allah kasih perlindungan dan bimbingan buat kita semua.
1: Amin, amin Prof. Prof, silakan Prof untuk menguraikan kajian terlebih dulu sebelum para pendengar bisa berinteraksi bersama kita Prof. Mangga Prof.
2: Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa ta'inu bisabri wa salah wa innaha lakabirah illa ala al-khasi'in. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, atas berbagai bimbingan, berbagai perlindungan dan berbagai kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi usia, masih diberi rezeki, masih diberi berbagai hal yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada bimbingan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan, mensyiarkan, menegakkan risalahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan sesuatu yang prinsip bagi kaum muslimin setelah akidah. Akidah yang utama, yang pertama, maka salat adalah keutamaan yang kedua yang tidak bisa tidak adalah merupakan bagian kewajiban bagi kaum muslimin dan ini adalah merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan seorang mukmin dalam rangka meraih kehidupan dunia dan akhirat. Salat itu memiliki dimensi. Yang pertama adalah dimensi zahiriyah, yang kedua adalah dimensi batiniyah. Dimensi zahiriyah itu adalah terkait dengan hal yang sifatnya kaifiat salat. Tata cara salat, hukum-hukum salat, fadilah-fadilah dari sholat itu sendiri yang memberikan dampak, ya pahala, keberkahan kepada kita. Jadi aspek zohiri sholat itu pun ternyata memberikan pengaruh besar dalam keberadaan hidup kita. yaitu terkait dengan tata caranya, hukum-hukumnya, fikihnya yang ada di dalamnya yang mengatur mekanisme sholat kita secara zahir, secara wujud, atau secara nampak. Yang kedua adalah unsur batiniah. Unsur batiniah sholat adalah sesuatu yang ada dalam ruh sholat itu sendiri. Di mana sholat itu tidak sekedar gerakan fisik, tapi sholat juga gerakan jiwa, gerakan hati. Pada saat sholat kita lakukan secara fisik dengan kaifiat tertentu, melalui fikih tertentu, maka seiring itu pula kekuatan hati, jiwa kita ikut bersama dalam kekuatan sholat yang sedang kita jalani. Dalam hal ini, pada saat kita takbir, menyatakan Allahu Akbar, menyatakan Allah Maha Besar, seiring dengan itu, maka tidak cukup lisan kita menyatakan takbir Allahu Akbar, tapi juga kita merasakan bagaimana kemahabesaran Allah, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana ketidakberdayaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita mengatakan Allahu Akbar. Paling tidak, arti dari Allahu Akbar, yaitu Allah Maha Besar, itu bisa kita hadirkan, bisa kita rasakan, dan kita munculkan dalam pikiran dan hati kita. Maka itu dimensi itu akan menjadi sesuatu yang utuh atau sesuatu yang genap antara fenomena zuhiri dan fenomena batini. Jika sholat hanya melakukan fenomena zuhiri saja tanpa batini, maka gerakan itu adalah merupakan gerakan yang kosong. Artinya, kita melakukan gerakan sholat, tapi kekuatan sholat secara batin yang kita rasakan itu tidak ada. Begitu Allahu Akbar kita nyatakan, kemahabesaran Allah tidak hadir dalam pikiran hati, pikiran dan hati kita. Pada saat ruku sujud kita lakukan, maka kita tidak merasakan nikmat dahsyatnya ruku sujud, nikmatnya ruku, nikmatnya sujud yang kita lakukan. Pada saat kita membaca bacaan-bacaan sholat, kita tidak merasakan bagaimana tajamnya, bagaimana kuatnya, bagaimana hujaman ayat, hujaman zikir, hujaman doa yang kita baca melalui lafaz-lafaz bacaan sholat. Maka sholat kita akan menjadi kosong. Sholat kita akan menjadi kering. Sholat kita tidak akan punya kekuatan yang besar yang memberikan pengaruh dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Maka dari itu, sholat kita harus berisi. Takbirnya harus berisi, gerakannya harus berisi, bacaan-bacaannya juga harus berisi. Maka ini akan mengandung kekuatan. Sebab jika takbir, gerakan, bacaan itu kosong, maka ibarat fenomena kosong, itu akan sesuatu yang sifatnya lemah dan mudah terombang-ambing. Kalau kita melihat satu wadah, satu ember yang kosong, mungkin akan mudah kita geser, akan mudah kita lempar, bahkan kita mudah kita tendang, hingga akan terpelenting ke udara. Tapi coba kalau seandainya ember itu kita isi dengan sesuatu yang berat, dengan besi, dengan semen, dengan batu, maka ember itu berisi dan akan sulit digeser, akan sulit diangkat. Ya, apalagi dilempar atau ditendang, itu sangat berat sekali. Itulah analogi, itulah contoh gambaran antara kekuatan sholat yang berisi dengan sholat yang kosong yang tanpa isi. Sehingga manakala sholat itu berisi akan menjadi kuat dan kokoh, membentuk pikiran, membentuk jiwa kita. Tapi manakala sholat itu kosong, tidak berisi, maka akan lemah. Kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah terberdaya. Kita akan mudah ya terlena. Dan kita akan mudah ya dalam bisikan-bisikan setan yang mempengaruhi pikiran dan hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Namun demikian, bukan berarti sholat secara zuhiri itu tidak penting dan lemah. Bukan berarti juga seperti itu. Sholat secara zuhiri itu adalah sesuatu yang sangat juga penting. Artinya, kalau kita analogikan lagi, sholat secara zuhiri itulah gelasnya. Sholat secara batini itulah airnya. Sholat secara zuhiri itulah piringnya. sholat secara batini, itulah nasi, lauk pauk, sayur-sayur yang ada di dalam. Maka itu keseimbangan yang tidak bisa kita sisihkan satu dengan yang lain. Artinya dua hal ini adalah dua hal yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita mau minum, butuh gelas. Kalau kita mau makan, butuh piring. Artinya harus ada kekuatan wadah yang sempurna, wadah yang baik, wadah yang kuat, sehingga mampu menampung isi pada saat kita atau kita memberikan nasi, sayuran, dan lain sebagainya di tempat atau di wadah tersebut. Oleh karena itu, kesempurnaan secara zahiri pun penting. Bagaimana ini sempurna, kuat, tidak retak-retak, bocor-bocor, atau tidak bolong-bolong. Sebab kalau bolong, retak, dasar kita tumpahkan isi air di dalam, maka air itu akan keluar, akan merembes. Sehingga isi yang ada itu akan semakin hilang. Sehingga membangun kekuatan secara zahiri sholat itu pun sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Itu hal yang penting kita lakukan. Salah satunya, yang pertama, kita menata dulu sholat ini diawali dari wudu. Karena kesempurnaan sholat kita itu diawali dari wudu yang kita lakukan. Maka wudu ini harus menjadi kekuatan yang besar yang memengaruhi. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas lebih detail tentang bagaimana dahsyatnya terapi wudu atau dahsyatnya wudu mempengaruhi pikiran dan jiwa kita pada saat kita melaksanakannya. Jadi wudu juga tidak boleh kosong, bukan sekedar gerakan fisik. Wudu juga gerakan jiwa, gerakan hati, gerakan batin kita. Sehingga seiring kita wudu, maka seiring itu pula jiwa dan batin kita juga ikut mengiringi fenomena atau gerakan wudu yang kita lakukan. Sehingga Rasulullah memberikan gambaran ya bahwa orang kalau marah itu kena seton, dan seton itu dari api. Untuk memadamkannya dengan air, dan air itu melalui wudu. Seperti itu gambaran Nabi pada saat bagaimana solusi untuk menghadapi pada saat seseorang dalam kondisi emosi atau amarah. Ya, maka berwudulah, sebab wudu itu air, ya, marah itu api, maka akan padam tuh api. Kalau wudunya secara zuhiri batini. Tapi kalau wudunya tidak secara batini, zuhiri saja, maka wudu yang akan diwarnai oleh amarah kita. Kita marah, kita wudu sambil marah. Sehingga gerakannya apanya itu menunjukkan ekspresi kemarahan. Tapi kalau jiwa kita membangun kekuatan yang dimaksud, bagaimana kekuatan wudu itu secara batini, maka wudu ini akan mampu jiwa kita ya, gambaran analoginya air ini akan mampu memadamkan api. Jadi bagaimana wudu kita mewarnai jiwa, bagaimana wudu kita mewarnai hati, pikiran kita, maka wudu kita dikendalikan oleh kekuatan batin kita. Bukan bagaimana marah yang mengendalikan wudu kita, tapi wudu kita mengendalikan, memadamkan, paling tidak mengurangi amarah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal-akhwat, rahimakumullah. Kemudian yang kedua terkait dengan zuhiri sholat. Itu kan ada kaifiatnya. Mangga, bapak-bapak, ibu-ibu, mau merujuk ke kaifiat yang mana? Menurut beberapa ulama ya. Itu yang penting ada dasarnya, ada dalilnya, ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu apa penyimpangan. Maka silakan melalui kaifiat manapun, fikih manapun, yang penting kita melaksanakan sholat dengan aturan, dengan tuntunan, dan dengan sumber-sumber hukum yang jelas. Ini mungkin nanti wilayah fikih ya untuk mengkajinya, atau wilayah tarjih untuk mengkajinya pada forum yang lain. Nah itu yang pertama, tertib dalam konteks hukum ya. Mungkin kita tidak akan bahas di sini. Karena di sini saya akan memfokuskan pada aspek tarbiyah ruhiyahnya. Bukan bagaimana kaifiat hukumnya, bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Karena itu sudah terbahas di forum yang lain atau di majelis yang lain. Yang barangkali bapak-bapak ibu-ibu tentu sudah mengikutinya. Jadi yang pertama tertib tentang tata caranya. Tentang kaifiat-kaifiatnya. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun keutamaan-keutamaannya. Keutamaan yang tidak boleh tidak adalah bagaimana kita membiasakan sholat tepat waktu. Sehingga wadah, gelas yang kita bangun ini benar-benar bagus, sempurna. Sholat tepat waktu. itu sesuatu yang sangat utama untuk membangun kekuatan zahiri sholat. Dan ini mempengaruhi juga aspek mental kita. Mental tepat waktu kita, mental disiplin kita itu akan terbentuk di situ melalui pembiasaan sholat tepat waktu. Yang kedua, ya apalagi untuk bapak-bapak, ya untuk ikhwan, maka usahakan berjamaah. Ya. Dan berjamaah di musola, berjamaah di masjid. Artinya itu sesuatu keutamaan yang harus kita upayakan. Bagaimana sholat berjamaah? Karena kebersamaan itu terbentuk di sana. Karena kesolidan, kesatuan itu terbentuk di sana. Jadi ibaratnya ini adalah satu barisan. Ya, sesuatu yang sifatnya persaudaraan. Warka'u ma'arufin, maka rukulah dengan orang-orang yang ruku. Artinya ini membangun kekuatan sosial. Yang itu juga tidak bisa kita remehkan. Itu akan membentuk jiwa kita dalam konteks ya, kebersamaan itu. Orang yang senantiasa rajin sholat berjamaah itu pun memiliki keutamaan tersendiri yang tentu ada fadilah ya, yang tadi disampaikan yang Allah juga akan berikan sisi positifnya bagi siapa yang menunaikan. Jadi kurang lebih para, secara zuhiri yang pertama kaifiatnya, yang kedua keutamaannya meminta sholat tepat waktu, sholat berjamaah, ya, pembiasaan kita ke masjid, itu adalah merupakan aspek zuhiri. Nah, inilah berikutnya yang kita akan bahas. Fenomena batininya, bagaimana aspek tarbiyah ruhiyahnya.

terus menerus kasarnya, sekeras-kerasnya batu, kalau terus ditetesin air itu akan tembus juga. Sesulit-sulitnya, Allah akan beri kemudahan kita, sehingga kita bagaimana merasakan kemahabesaran Allah pada saat kita menyebut Allahu Akbar. Itu yang pertama. Allahu Akbar juga mengandung arti litukabirullaha ala mahadakum. Bagaimana kita mengakbarkan Allah? Bagaimana kita mengakbarkan petunjuk Allah? Bagaimana kita mengakbarkan Al-Quran? Bagaimana kita mengakbarkan perintah-perintah Allah? Jadi, sikap siap untuk mengakbarkan apa yang menjadi perintah Allah itu ditanam, tertanam dalam hati kita setiap kita menyebut takbir. Allahu Akbar. Siap mengakbarkan aturan Allah. Siap mengakbarkan tuntunan-tuntunan Allah. Dan itu dilakukan dalam satu sholat sekian kali takbir. Bayangkan saja. Ini seperti sistem atau dalam metode di psikologi itu, ya semacam sistem sugesti, gitu, ya, penanaman yang terus-menerus. Apa yang kita tanamkan terus-menerus itu akan membentuk. Baik sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Ditanamkan terus-menerus akan membentuk sesuatu. Yang baik ditanamkan akan terbentuk, yang buruk juga akan terbentuk. Nah sehingga pada saat konteks ini, bagaimana kita menanamkan sesuatu kebaikan, mengakui kemahabesaran Allah, rendahnya diri, bagaimana kita siap untuk mengakbarkan apa yang Allah perintahkan, itu ditanam dalam satu kali sholat, itu kurang lebih ada 11 takbir. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalam satu sholat. Dalam satu hari, anggaplah kita ngitung wajibnya saja. Kita ngitung wajibnya saja. Anggaplah seolah-olah sholat itu cuma 2 rakaat. Ya, ini analogi saja. Kalau itu satu kali sholat 11 takbir, kalau 5 kali itu sudah 55 takbir. Bayangkan 55 kali diucapkan. Kan dalam metode pressing, dalam psikologi kan begitu. Saya mampu, insya Allah akan mampu. Tapi kalau tak saya lemah, akan lemah. Walaupun kitanya kuat, walaupun kitanya. Jadi apa yang kita tanamkan, itu yang akan terbentuk. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita tanamkan dalam hati kita, Allah Maha Besar, itu akan terbentuk. Bagaimana kita mengakui kemahabesaran Allah, dan bagaimana kesiapan kita untuk mengakbarkan perintah-perintah Allah. Itu dalam satu hari, dalam satu minggu berapa kali, ya, dalam sekian bulan berapa kali, dalam satu tahun, apa tidak terbentuk tuh hati, jiwa kita dengan kekuatan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ini perlu latihan dan perlu pembimbingan, sebab khawatir kalau kita belajar tanpa guru juga khawatirnya ada penyimpangan yang tidak terasa, ada batas-batas yang batas-batas syar'i yang terlewat sehingga akan menjadikan satu persoalan ya dalam kaifiatnya dan lain sebagainya. Maka itu dan perlu latihan terus-menerus. Itu maka kita buka juga dalam program pelatihan sholat untuk bagaimana seseorang tidak cukup mengenal kaifiatnya tapi bagaimana mengenal kekuatan ruhaninya di dalam sholat. Demikian juga dengan itidal, sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah mendengar siapa saja. Allah mendengar ya siapa yang memujinya, orang yang memujinya. Kemudian Rabbana wa lakal hamdu. Ya, Rabbana ya Rabbani wa lakal bagimu. Alhamdu segala puji. Ini kekuatan yang ditanamkan dalam sholat bagaimana kita siap mengakui bahwa segala pujian, segala sanjungan, segala penghormatan itu hanya milik Allah saja. Rabbana wa lakal hamdu. Ya Allah, engkau adalah alhamdu, engkau adalah segala puji, segala pujian, sanjungan, penghormatan adalah milikmu ya Allah, bukan milikku. Itu pakaianmu ya Allah, bukan pakaianku. Dan itu dalam konteks penjiwaan yang kita dalami, penjiwaan yang kita resapi, sehingga benar-benar itu kita mencoba mendidik hati kita, mentarbiyah hati kita dengan bahwa segala puji milik Allah, Allah segala-galanya. Allah adalah maha segala-maha yang luar biasa. Kita tidak ada daya ya. Sehingga pada saat kita ingin dihargai, ingin dipuji sesungguhnya pada hakikatnya. Kita merampas hak Allah, merampas kedudukan Allah. Sebab semakin banyak orang itu berharap, harapan, pujian dan lain sebagainya dari manusia.
maka

0: akan semakin banyak kekecewaan dia dapati dalam kehidupannya. Dan semakin banyak dia mencoba, kalau dia berharap itu hanya pahala Allah, ridha Allah, maka insya Allah, Allah akan jaga sehingga dalam kehidupannya tidak akan menemui banyak kekecewaan, banyak kesedihan, ya banyak kenestapaan. Walaupun artinya tidak ada manusia yang bebas masalah. Ya siapapun orang beriman, tidak beriman, itu akan mendapatkan masalah yang itu sifatnya adalah sebagai ujian. Hanya berbeda orang beriman dan yang tidak beriman dalam mensikapinya, dalam mentafakurinya terhadap masalah yang terjadi atau yang dihadapi. Nah itu sepintas dan itu perlu latihan panjang. Takbir itu minimal satu pekan lah, ya, satu minggu. Minimal paling tidak itu dilatih, fokus di takbir. Sementara yang lain diabaikan dulu, bukan berarti tidak, tapi sementara fokusnya di takbir. Kemudian latihan itidal terus, karena kalau langsung berbarengan latihan, breng, itu akan sulit dan akan berat. Ya, kita tidak akan sanggup ya langsung breng, tapi satu bagian, nanti banyak bagian akan bisa terassembling, akan bisa tersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita rasakan. Demikian juga salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu adalah kekuatan doa yang sangat luar biasa. Bahwa di situ kita memberikan doa, kita memberikan salam, keselamatan, rahmat, kasih sayang dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus diiringi dengan hati. Karena doa yang tidak diiringi dengan hati itu akan sulit ya sampai kepada Allah. Yang doa diiringi dengan hati saja itu didengar oleh Allah, kadang Allah memberikan satu ya penetapan ya, pengkabulan doa ya. Bisa saat itu, bisa kemudian berjangka, bisa kemudian sesuatu yang akan Allah ganti dengan sesuatu yang baik. Karena doa itu menurut pandangan Allah tidak baik, maka Allah kabulkan dengan mengganti doa itu dengan doa yang baik. Atau kemudian Allah kabulkan nanti di akhirat pada saat kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah itu aspek pangkal awal latihannya ya, takbir, takbir, itidal salam itu satu paket, itu kelompok takbir. Yang kedua adalah gerakan. Gerakan sholat itu bukan gerakan iseng. Gerakan sholat itu gerakan yang luar biasa juga, mengandung makna yang besar juga. Ya, sholat itu istimewa. Kenapa? Kalau perintah-perintah Allah yang lain, perintah saum, ya, perintah sedekah, ya, hingga perintah jihad sekalipun, itu dari Allah, Malaikat Jibril, Nabi. Allah, Malaikat Jibril, Nabi. Ya, begitu estafetannya. Tapi, sholat itu tidak demikian. Nabi sendiri yang kemudian menyambut, menerima perintah sholat menuju Sidratul Muntaha melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini luar biasa sekali. Berarti ada sesuatu yang sangat di dalam sholat, yang kadang kedahsyatan sholat ini tidak kita pernah manfaatkan. Kita menganggap sholat itu biasa-biasa saja. Lempeng-lempeng saja, bahkan mengecilkan sholat, bahkan melalaikan sholat, ya, bahkan kemudian meninggalkan sholat tanpa beban. Ini sesuatu yang sangat disayangkan dan sesuatu yang kerugian sangat besar. Manakala kita bersikap sholat ya terhadap seperti itu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Alladzinahum ang sholatihim sahut, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Yang sholatnya lalai ada celaka, apalagi yang tidak sholat atau meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, memberikan hidayah dan kekuatan agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjaga sholat. Ya bagi kita, keluarga kita, ya istri kita dan anak-anak kita, keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi gerakan sholat itu gerakan yang bermakna. Paling tidak ada tiga hal yang perlu kita pahami. Paling tidak yang pertama adalah adanya satu kesadaran bahwa kita sedang berdiri tertunduk di hadapan Allah. Ada kesadaran bahwa kita sedang ruku dan kita ruku di hadapan Allah. Ada kesadaran bahwa kita sedang sujud dan kita sedang sujud di hadapan Allah. Itu ada kesadaran itu. Jangan sampai kosong. Kita sujud, ya tidak ada kesadaran, tidak sadar bahwa kita itu sujud kepada siapa? Kepada Allah. Ada sesuatu yang muncul. Kita duduk di antara dua sujud, kita bersimpuh di hadapan Allah, itu muncul kesadaran itu. Yang kedua merasakan, nah kan beda merasakan itu. Ya pada saat kita ada hawa dingin, ada hawa panas itu kan bisa kita rasakan. Kita sedang memegang benda tertentu, sedang tidak memegang benda tertentu, kita sedang memegang benda yang kasar, kita sedang memegang benda yang halus, kan itu bisa kita rasakan. Nah, gerakan sholat pun kita rasakan bagaimana kita ada satu kenikmatan, kesyahduan, bahkan satu ya, ketakutan di hadapan Allah, keberadaan diri kita ya. Apalagi pada saat sujud kan, ya, kepala yang di atas saja harus tunduk ya, pada tempat yang paling bawah. Pada saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu tingginya Allah Subhanahu rabbil ala, begitu tingginya Allah, Maha Suci Allah yang tinggi, dan begitu rendah dan hinanya kita. Itu kan harus kita rasakan pada saat kita melakukan posisi gerakan sujud misalkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah ada ridho ikhlas di sini, bahwa kita berdiri di hadapan Allah, kita ruku, kita sujud, kita bersimpuh itu dengan ridho ikhlas, dengan keriduan kita, dengan keikhlasan kita. Jika bagaimana kita melakukan itu dengan keriduan, dengan keikhlasan hati pada saat kita melakukan sholat, pada saat kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Dan yang ketiga adalah tentu bacaannya, dari melalui istitah, al-fatihah dan lain sebagainya, sampai doa tasyahud akhir. Itu semuanya bagaimana tidak sekedar ya bacaan, tapi bisa diikuti artinya, syukur-syukur bisa dimaknai, ya lebihnya bisa kita jiwai, bisa kita hayati ya, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita sebutkan sebagai zikir dan doa dalam sholat itu bisa sampai ke dalam hati kita, sampai ke dalam jiwa kita. Makanya Allah menggambarkan ya seperti tadi ayat saya baca dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wasolah, minta tolonglah engkau kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Wa innaha, tapi sholat itu lakabiroh, sungguh berat, ila alal khusyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqur rabbihim, adalah orang-orang yang merasakan jiwanya, merasakan hatinya bahwa dia bertemu dengan Allah, bahwa dia berhadapan dengan Allah, bahwa dia sujud kepada Allah, bahwa dia takbir mengakbarkan Allah. Dia merasakan itu dan dia melakukan itu dengan kesadarannya. Ya, itulah orang-orang yang sholat. Sehingga itu adalah kekuatan hati, kekuatan jiwa. Ya, karena sholat itu akan mempengaruhi hati sampai ke dalam jiwa. Dalam istilah surat Al-Anfal, itu yang disebut dengan wajilat qulubuhum. Orang yang senantiasa berpikir, ya, innamal mu'minun, sebenarnya orang mu'min itu alazina izza zikirallah wajilat qulubuhum. Orang mu'min itu apabila dizikirkan, disebut asma Allah dalam takbir, disebut asma Allah dalam ayat, disebut asma Allah dalam doa dan lain sebagainya, maka wajilat qulubuhum, ada koneksitas dengan jiwanya, ada getaran dalam batinnya, ada sentuhan dalam hatinya, itu terjadi. Dan itu kita hantamkan penuh di dalam sholat. Takbir kita menghantam sholat, itidal kita menghantam, takbir kita menghantam hati, itidal kita menyentuh hati, salam kita juga sampai ke dalam hati, rukunya juga menggetarkan hati, sujudnya menggetarkan hati, bacaan-bacaannya menyentuh, ya, menghujam ke dalam hati. Maka terbentuklah kekuatan hati yang sangat besar. Karena pada hakikatnya, pada prinsipnya, sesuatu apa yang kita lakukan dikendalikan oleh hati. Ya, dalam satu hadis yang cukup tersohor, ya, Allah memberikan gambaran, Nabi memberikan gambaran, ala ingatlah wa inna, maka sesungguhnya fil jasadil mudghah, dalam jasad, dalam diri seseorang itu ada mudghah, ada sekumpal daging, ada sekumpal darah, idza salahat salahat jasadul kulluhu, apabila sekumpal daging, sekumpal darah itu adalah soleh, baik, bersih, maka bersih kulluhu, semuanya akan benar, semuanya akan baik, semuanya. Tapi wa idza fasadat fasadul jasadul kulluhu, apabila sekumpal daging, sekumpal darah itu buruk, busuk, na'udzubillah min dalik, ya, kotor, maka akan kotor pula, busuk pula kulluhu, semua apa yang ada dalam dirinya, lisannya, tangannya, kakinya, na'udzubillah min dalik. Ala fahiyal qalbu, kata Nabi, itulah yang disebut dengan hati. Hati itu mengendalikan. Tapi kalau hati tertentu dengan sholat, ditarbiah oleh sholat, takbir yang mentarbiah hati kita, aitidalnya, salamnya mentarbiah hati, ruku sujudnya mentarbiah hati, bacaannya mentarbiah hati, maka hati akan menjadikan kekuatannya berkekuatan ruhiyah, berkekuatan ilahiyah. Sehingga mudah-mudahan dengan upaya seperti itu, walaupun itu perlu proses, dan latihan dan tidak mudah, perlu waktu dan perjuangan, Allah akan lebih banyak mengendalikan hati kita dengan kekuatan-kekuatan ayatnya, dengan kekuatan-kekuatan perintahnya, sehingga kita melangkah, lisan kita, telinga kita, pikiran kita, langkah kaki kita dikendalikan oleh kekuatan Allah melalui media sholat yang di dalamnya ada tadarus karena kita baca Quran, di dalamnya ada zikir karena di situ banyak sekali zikir, ada doa dan lain sebagainya. Barangkali itulah gambaran tentang bagaimana sholat menjadi tarbiyah ruhiyah, sehingga sholat itu mampu menjadi terapi hati, sehingga hati itu menjadi bersih, hati itu menjadi suci, hati itu menjadi terkendali. Dalam satu hadis lain, Rasulullah menggambarkan, lau khosya'al qalbu hadza rajul la khosya'at jawarihuhu. Seandainya, ya, apabila sekiranya hati seseorang itu khusyuk, maka akan khusyuk pula semua anggota badan. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Aqulu qouli hadza, astaghfiru li wa lakum. Nasr minallahi afasun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, Prof. Terima kasih sudah menguraikan kajian untuk kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Tapi mungkin masih ada 5 menitan ya, Prof. Kita menyapa pendengar terlebih dulu, Prof. Satu pendengar aja, Prof, ya. Kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Silakan pendengar di 0231 849 3259. Assalamualaikum, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Kasmo, silakan singkat saja, Pak Kasmo, mangga.
2: Iya. Assalamualaikum, Pak Prof.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Kak, kami Pak Kasmo dari Subang, biasa mau tanya, Pak Prof, mohon maaf. Saya waktu dulu ada orang yang memberi ajaran agama, yaitu namanya begini, Pak Prof, tapi saya enggak mengerti gitu. Minta dimengertikan gitu sama Pak Prof. Ya Allah, ya Sohibu, Gudroti, Faridani, Hami, Wakarbi. Nah, segitu dulu. Saya enggak mengerti artinya apa itu. Ya Allah, ya Sohibul, Gudroti, Faridani, Hami, Wakarbi. Nah, segitu. Minta diterangkan apa artinya itu, Pak Prof. Begitu aja, Mas Tiat.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof.
0: Tolong diulas kembali, Mas.
1: Tadi juga bilangnya gitu, Pak Prof. Ya Sohibu, ya Kudroti, ya apa gitu. Ini sebenarnya kan kayak model, kalau bahasa kitanya sih ijazah gitu ya, Prof.
0: Oh, iya.
1: Itu artinya gak tahu sebenarnya, kalau kita harus kan harus tanya dulu ya, Prof. Apa artinya gitu ya, Prof. Nah, betul, seperti apa nih, Prof. Betul, kalau betul. Ada yang mengasih ini, kemudian orangnya itu seorang ulama lah, katakanlah begitu, Prof. Betul. Seperti apa, Prof. Mangga, Prof. Itu
0: ya,
1: aja sih, Prof.
0: Jadi memang kalau berbicara tadi, ya lafaz-lafaz tadi, saya juga tidak hafal, baru
1: betul.
0: Mendengar.
1: Iya, betul.
0: Itu intinya memang kepada Allah mengakui. Keberadaan Allah sebagai yang maha kuasa dan lain sebagainya. Allah sebagai sesuatu yang dekat dan lain sebagainya. Intinya seperti itu.
1: Seperti
0: dan
1: itu
0: ya. Prinsipnya itu sebenarnya zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ya banyak juga tuntunannya yang Rasulullah berikan kepada kita. Ya, dalam kekuatan doa.
1: Ya,
0: itu dengan menyebut hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jali wazir awa azim wa sultanik. Misalkan seperti itu. Ya, itu salah satunya. Atau kita memohon dalam bahasa kita, ya Allah, kita memuji Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha pengasih. Karena etika doa itu memang harus diawali dari ujian. Kemudian diiringi dengan sholawat. Sebagai penghantar kekuatan doa kita adalah sholawat. Karena doa tanpa sholawat itu akan terkatung antara bumi dan langit, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu, tapi memang betul tadi Mas, artinya itu Bapak ya yang dari Subang itu juga perlu di kita apa namanya? Kita koreksi ya, hati-hati juga barangkali karena ada ya kasus-kasus yang kita temukan dengan zikir bukan malah semakin tertik ya. Malah semakin terjaga, tapi dengan zikir ternyata datang tuh fenomena-fenomena lain, datang tuh gangguan-gangguan.
1: Iya, iya, betul ya. Lah.
0: Sedang zikir ya, istighfar kan bagus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tau-tau ada yang ketawa, wah itu berarti kan zikirnya mengundang, baik, ya. Bukan malah menangkal gitu. Ya. Harus hati-hati.
1: Baik, ya. Prof, kita satu lagi telepon ya, Prof ya. Akan baik, kita akan coba. Assalamualaikum, silakan. Oh, mohon maaf. Terputus, silakan satu pendengar lagi melalui 0231-8493-259. Kita menyapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Singkat
3: ini
1: saja,
3: panjang ini sekali ceramahnya, Prof. Pendengarnya pada nungguin nih, Prof. Mau masuk,
1: baik,
3: ya.
1: Baik,
3: silakan. Prof, jadi apa bedanya orang yang awam dengan orang yang tadi Prof katakan sudah bisa seperti itu? Makna perbedaan karena menguatkan atau tidak menguatkan. Kalau orang yang awam sholatnya hanya ya sholat saja karena dia mungkin tidak mengerti yang seperti itu, tapi dia sudah melaksanakan kewajibannya.
1: Okay.
3: Gimana perbedaannya? Kaitannya dengan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik. Itu aja Mas Tian, ya, waktunya barangkali.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau orang awam tuh yang penting sholat katanya gitu loh. Mungkin ya, saya ya, juga ya. Orang awam nih, Prof. Maaf, Prof. Seperti apa, Prof, kalau kayak gitu, Prof, sholatnya?
0: Jadi, tingkatan.
1: Ya, Prof. Nampaknya agak bergeser sedikit, Prof. Ada kendala ya. Sinyal, ada terkendala sinyal, Prof.
0: Putus-putus. Ya, sudah jelas belum sekarang?
1: Baik, silakan, Prof. Sudah jelas, Prof.
0: Ya. Jadi dalam Islam itu kan ada tingkatan. Jatan innallah untuk kita mencapai ya sesuatu yang tertinggi di Allah itu kan.
1: Lalu Prof,
0: waktu lagi berjamaah, sholat yang lebih bagus, berjamaah yang lebih tinggi lagi untuk lebih lagi kita rasakan khususan lebih ini lagi bagaimana menjiwai. Nah itu kan proses. Dan Allah itu mastatotum, bagaimana kemampuan seorang hamba. Jadi memang tidak juga ideal, tapi kita mau hasil kita mencapai suatu yang ideal. Kalaupun toh kita tidak mencapai yang ideal, yang penting kita lakukan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dan itu insya Allah dengan kemampuan yang ada, beginilah kemampuan yang bisa saya lakukan. Ya Allah, Allah Maha tidak akan mengarang ibu ya. Jadi ibarat analoginya sodakoh lah. Kita punya uang 10.000, kita sodakohkan 5.000. Ya. Kita punya uang, kita sodakohkan 100.000. Secara nominal, secara nominal 5.000 dengan 100.000 jauh lebih besar 100.000. Tapi kalau kita bandingkan 100.000, sementara 5.000 itu dari 10.000, kualitas tingkat ya. Kesungguhannya ya ini lebih tinggi mana nilainya? Tentunya tinggi 500 yang tinggi 5.000 daripada yang 100. Nah, analoginya begitu. Jadi seiring dengan mastatotum kemampuan kita, maka sering pula yang penting adalah kesungguhan kita, maksimalisasi kita, dan terus kita tidak pernah berhenti terus meningkatkan diri, terus meningkatkan diri, terus meningkatkan diri. Maka kita di sisi Allah ibaratnya ya Allah mukhlisin al-hudin, mengabdi kepada Allah ibadah itu dengan mukhlis, dengan ikhlas. Jadi walaupun kita apa adanya, tapi kita sudah berusaha, terus berusaha, tapi begitu yang sudah kita capai, yang insya Allah itu pun tidak akan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hal yang penting juga, bagaimana terus kita berupaya sehingga tingkat kualitas sholat ibadah kita semakin baik hingga ujung ya kematian kita, walaupun tetap akan tetap tidak sempurna, tapi bagaimana upaya kita, pengorbanan kita, memaksimalkan diri, itulah yang akan menjadi nilai besar dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
1: Baik, Bro.
0: Sekali itu, Pak. Ya.
1: Profesor, terima kasih Prof sudah bersama RRI Cirebon pada kesempatan pagi ini. Insya Allah kapan waktu bisa kita sambung lagi ya Prof ya. Prof, terima kasih. Terima kasih juga buat pendengar. Profesor, kami akhiri kebersamaan Anda bersama para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santiaji MAG yang sudah bersama-sama Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi Internet. Maaf sekali pendengar, tidak semua telepon, tidak semua WA yang bisa kami baca untuk kesempatan pagi ini, khususnya Aki Gazi di Badarik, mohon maaf Aki WA-nya belum bisa kami baca ya Aki ya. Dan juga buat pendengar yang sudah bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon, ada Ibu Indra, Pak Sumadi. Sumadi, terima kasih Pak Sumadi, mohon maaf tidak bisa kami baca dan tidak semua telepon yang bisa kami udarakan karena terbatasan waktu kita pendengar. Terima kasih atas kebersamaan pendengar. Bila ada viewer lidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun.
2: Untuk kesatuan bagasi kan itu kan maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Terutama jam-jam ya. Jam-jam itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa air jam-jam di koper besar. Tapi untuk diminum boleh. Begitu masuk pesawat tetap harus di nggak boleh.
0: Sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini, di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, kami akan antarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Pemerintah Kabupaten Cirebon gelar upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Jemaah Haji Kabupaten Cirebon Kloter 5 mulai menjalani persiapan pemulangan. Bersama saya, Bian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar upacara Hari Lahir Pancasila 2026.
1: Keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2026 pada Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dengan melibatkan unsur TNI, Polri, ASN, serta berbagai dinas instansi di lingkungan pemerintah daerah. Bupati Cirebon Imron bertindak sebagai inspektur upacara di hadapan peserta dan tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum refleksi kebangsaan. Ia menekankan bahwa peringatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan upaya menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, Namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
3: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting untuk menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga relevan dalam menciptakan perdamaian dunia. Amanat tersebut juga menegaskan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Seluruh elemen bangsa melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui astacita di berbagai sektor kehidupan. Ia juga mengingatkan agar kemajuan ekonomi dan teknologi tetap dibarengi dengan arah moral yang kuat serta mengajak seluruh masyarakat untuk melawan intoleransi dan radikalisme demi menjaga harmonisasi kebangsaan. Aura Aulia melaporkan.
0: Kepala Kesbangpol Kota Cirebon Eli Haryati menegaskan semangat persatuan dan kesatuan harus terus diperkuat dalam momentum Hari Lahir Pancasila di tahun 2026 ini. Menurutnya, Pancasila mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun, saling menghargai, serta peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang. Ia menilai penguatan nasionalisme dan kepedulian sosial penting untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa dengan generasi muda yang memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Kesbangpol berharap peringatan Hari Lahir Pancasila dapat semakin menumbuhkan semangat kebangsaan dan persatuan masyarakat. Jemaah Haji Kabupaten Cirebon Kloter 5 mulai menjalani persiapan pemulangan menuju Indonesia.
2: Untuk persyaratan bagasi kan itu kan maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi.
4: Jemaah Haji Kabupaten Cirebon Kloter 5 mulai menjalani persiapan pemulangan menuju Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Persiapan tersebut meliputi penimbangan koper bagasi serta pemeriksaan barang bawaan sebelum keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotib Arianto mengatakan penimbangan koper dilakukan bertahap di seluruh hotel tempat jemaah kloter 5 menginap. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan kepulangan jemaah Indonesia.
2: Untuk persyaratan bagasi kan itu kan maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Terutama jam-jam ya. Jam-jam itu pasti dikeluarin semua, Pak. Karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat tetap harus di. Nggak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
4: Ahmad Hotib menambahkan air zam-zam tetap dilarang dimasukkan dalam koper bagasi maupun tas kabin seluruh jemaah haji Indonesia. Sebab seluruh jemaah nantinya telah mendapatkan pembagian air zam-zam resmi setibanya kembali di tanah air. Menurutnya, petugas kloter terus mengingatkan jemaah memperhatikan aturan bawaan agar proses pemeriksaan bandara berjalan lebih lancar. Barang seperti cairan berlebihan, benda tajam maupun aerosol juga dilarang dimasukkan dalam koper kabin selama penerbangan. Rena Safira melaporkan.
0: Pegiat lingkungan Cirebon mendorong kegiatan menanam dan pengelolaan sampah menjadi bagian dari program ekstrakurikuler sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan sejak usia dini. Ketua PAC C3 Kecamatan Kepetakan Oki Runata menilai kegiatan ekstrakurikuler selama ini masih didominasi aktivitas akademik maupun olahraga. Padahal pembelajaran lingkungan memiliki manfaat besar bagi masa depan generasi muda. Ia mengaku masih menemukan sejumlah sekolah yang belum membiasakan siswa terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Dirinya mendorong adanya konsep pembelajaran lingkungan yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan sampah, pembuatan media tanam, hingga proses panen, sehingga siswa dapat belajar secara langsung dari praktek di lapangan. Informasi tidak benar mengenai dana miliaran dari pemerintah disebut menjadi tantangan awal pengembangan KKMP Pulau Saren.
5: Operasi Merah Putih akan dapat kucuran dana sekian miliar, padahal itu hoax, itu tidak ada.
6: Informasi hoax terkait anggapan Koperasi Kelurahan Merah Putih akan menerima kucuran dana miliaran rupiah dari pemerintah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi KKMP Pulasaren Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan, Ahmad Firdaus, mengatakan persepsi tersebut telah muncul sejak awal pembentukan koperasi dan mempengaruhi pemahaman sebagian masyarakat terhadap tujuan serta mekanisme pengelolaan koperasi.
5: Ketika awal koperasi ini diberitakan, informasi yang beredar di ruang publik itu nadanya kurang bagus, nadanya ada semacam apa dari waduh, koperasi Merah Putih akan dapat kucuran dana sekian miliar, padahal itu wah, itu tidak ada berita seperti itu yang sifatnya membesarkan koperasi. Koperasi itu dibesarkannya dari anggota, bukan dari bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah itu akan dengan sendirinya ketika koperasi sudah berjalan.
6: Ia menjelaskan koperasi dikembangkan melalui kontribusi anggota dan aktivitas usaha yang dijalankan bersama, bukan mengandalkan bantuan pemerintah sebagai sumber utama permodalan. Menurutnya, tantangan lain yang dihadapi adalah membangun pola pikir pengurus agar mampu mengembangkan ide usaha dan tata kelola koperasi yang sehat sehingga lembaga tersebut dapat tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemilik warung bernama Amunudin di kawasan kuliner Cimanuk atau Kulcim Kota Indramayu merasa keberatan karena warungnya saja yang ditindak sementara beberapa warung lain tidak ditindak pada saat penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Indramayu. Amunudin mengaku keberatan dengan tindakan petugas yang menyasar warungnya. Ia menilai penertiban tidak berjalan adil. Ia juga menyoroti aturan soal warung hiburan. Menurutnya, jika warung berbumbu hiburan musik memang dilarang di kawasan kuliner Cimanuk, maka penegakan aturan harus merata dan adil, bukan tebang pilih. Sementara itu, sebagian warga pun mengapresiasi langkah Satpol PP yang menyita sejumlah sound system di objek wisata kuliner Cimanuk. Warga menilai tindakan ini sebagai jawaban atas keluhan kebisingan dan aktivitas yang dinilai menyimpang dari fungsi kawasan kuliner keluarga. Mereka juga meminta pemerintah tidak tebang pilih dan melakukan pengawasan berkelanjutan. Sementara itu belum ada pernyataan resmi dari pihak Satpol PP Kabupaten Indramayu atas keluhan dan pro kontra dari penertiban yang dilakukan. Berita daerah ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Tonton yang Anda dengar bersama RRI Cirebon. Umat Buddha Cirebon maknai Waisak 2026 dengan beragam aksi kebajikan.
7: Tahun ini banyak sekali agenda-agenda yang kita laksanakan untuk dalam rangka merayakan atau memaknai Hari Suci Waisak ini.
8: Umat Buddha di Kota Cirebon memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026 Masehi dengan berbagai kegiatan sosial, spiritual, dan lingkungan sebagai bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran Buddha. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung selama satu bulan penuh dan melibatkan berbagai elemen umat Buddha di wilayah Cirebon. Pengurus Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon, Richard Dharma Perkasa, mengatakan bahwa peringatan Waisak tahun ini diisi dengan pelepasan satwa, bakti sosial, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga meditasi nasional. Menurutnya, seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.
7: Tahun ini, banyak sekali agenda-agenda yang kita laksanakan untuk dalam rangka merayakan atau memaknai Hari Suci Waisak ini. Ya, dimulai dengan pelepasan satwa atau fangsen, ya, berupa ada yang burung, ada yang jangkrik, ada yang ikan begitu ya, bermacam-macam hewan yang lain kita lepas ya di daerah Kuningan begitu. Kemudian ada dari ibu-ibu Wandani membuat ekoenzim ya, kemudian dilepas di atau dituangkan di Waduk Dharma Kuningan. Kemudian ada sebulan pendalaman dhamma, jadi setiap hari kita melaksanakan puja bakti dan pendalaman dhamma, juga kita mengundang pembicara-pembicara dari luar untuk meningkatkan pengetahuan dharma, juga meningkatkan spiritualitas kita. Kita adakan ziarah kepada para pahlawan di Taman Makam Pahlawan di Kesenden Cirebon. Juga kita mengadakan bakti sosial. Ada juga kita ada meditasi nasional Hening Nusantara yang dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Panyawaro Mahathera.
8: Ia menjelaskan, Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak merupakan peringatan tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana atau wafatnya Sang Buddha. Selain kegiatan sosial, umat Buddha juga melaksanakan pendalaman dhamma selama satu bulan penuh melalui puja bakti dan ceramah keagamaan. Sebagai puncak peringatan, Vihara Dewi Welas Asih akan menggelar perayaan Waisak bersama pada tanggal 6 Juni 2026 mendatang. Aura Aulia melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon menerima kunjungan edukatif dari sejumlah sekolah dan komunitas di stasiun Cirebon serta stasiun Perujakan melalui kegiatan outing class. Program yang digelar sebagai sarana pembelajaran interaktif ini bertujuan mengenalkan dunia perkeretaapian kepada anak-anak usia dini sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan transportasi publik. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pengalaman belajar secara langsung mengenai berbagai aspek pelayanan kereta api, mulai dari proses pembelian tiket, check-in, boarding, hingga aturan yang harus dipatuhi saat di stasiun. Manajer Humas Daop 3 Cirebon Muhib Budin mengatakan, kegiatan edukasi tersebut merupakan bagian dari KAI memperkenalkan transportasi kereta api kepada generasi muda, sekaligus menanamkan budaya keselamatan dan kecintaan terhadap transportasi publik. Selain layanan penumpang, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai fasilitas yang tersedia di stasiun serta peran petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelajar juga diajak mengenal sejarah perkembangan kereta api di Indonesia dan perannya dalam mendukung mobilitas masyarakat dari masa ke masa sehingga peserta dapat memahami bagaimana kereta api terus berkembang menjadi salah satu moda transportasi andalan. KAI berharap kegiatan serupa dapat menumbuhkan minat serta kecintaan terhadap kereta api dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transportasi publik yang berkelanjutan. Museum Topeng Cirebon perkuat edukasi budaya melalui pengenalan kesenian tradisional ke generasi muda.
9: Nanti teman-teman kalau yang datang ke Museum Topeng bisa juga minta ke tim kami yang di museum untuk di-guide, diberikan edukasi dan sebagainya.
10: Upaya mengenalkan budaya tradisional kepada generasi muda terus dilakukan melalui keberadaan Museum Topeng Cirebon di kawasan Balai Kota Cirebon. Museum tersebut menghadirkan berbagai koleksi topeng tradisional sebagai sarana edukasi budaya masyarakat lintas kalangan usia. Edukator Museum Topeng Cirebon, Vicky Puja Mantra, mengatakan kesenian topeng Cirebon memiliki nilai turunan selain unsur hiburan masyarakat tradisional daerah. Menurutnya, budaya tari topeng perlu dikenalkan kembali karena mulai mengalami penurunan perhatian generasi muda perkotaan. Ia menjelaskan kesenian topeng Cirebon terdiri dari tari pancawanda serta seni drama topeng wayang wong tradisional masyarakat.
9: Untuk masuk ke musim topeng, untuk sekarang, dari pembukaan sampai sekarang itu kita masih gratis atau free. Nah, nanti teman-teman kalau yang datang ke Museum Topeng bisa juga minta ke tim kami yang di museum untuk di-guide, diberikan edukasi dan sebagainya. Jangan canggung. Tapi kalau kelemahannya kadang-kadang orang masuk ke balai kota itu sebenarnya nggak apa-apa, tinggal bilang aja ke bagian pengaman mau ke Museum Topeng nanti diarahkan.
10: Vicky mengatakan pengunjung museum dapat meminta pendampingan edukasi langsung kepada pengelola selama menikmati koleksi topeng tradisional daerah. Pendampingan tersebut diberikan secara gratis agar masyarakat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai sejarah budaya topeng Cirebon. Menurutnya, sebagian masyarakat masih merasa sungkan memasuki kawasan Balai Kota Cirebon ketika hendak mengunjungi Museum Topeng. Oleh karena itu, pengelola terus mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas museum tanpa merasa khawatir. Rena Safira melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Kuningan dan sekitarnya dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada awal Juni 2026 ini. Berdasarkan prospek cuaca mingguan periode 1 hingga 7 Juni 2026 yang dirilis oleh BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi pada sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan. BMKG menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktifnya gelombang atmosfer tipe Kelvin yang melintas wilayah Indonesia pada awal pekan. Selain itu, suhu muka laut yang relatif hingga turut, suhu muka laut yang relatif hangat turut mendukung pembentukan awan hujan yang secara signifikan. Bahkan diperkirakan pada Selasa 2 Juni 2026 ini, potensi hujan disertai angin dan petir dengan cakupan wilayah yang lebih luas hingga ke Priangan Timur, termasuk Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kuningan. Memasuki Rabu dan Kamis, potensi cuaca ekstrim diprediksi bergeser ke barat serta selatan Jawa Barat seperti halnya daerah Garut dan Sumedang. Pada periode Jumat hingga Minggu, kondisi cuaca diperkirakan membaik dan stabil. BMKG pun mengingatkan masyarakat untuk siaga dari bencana hidrometeorologi karena karakteristik Kuningan yang didominasi perbukitan dan berada di lereng Gunung Ciremai. Warga yang akan melakukan perjalanan melalui jalur Kuningan Cirebon maupun Kuningan Majalengka agar memperhatikan perkembangan cuaca sebelum berangkat dan mematuhi aturan Pemda apabila terjadi kondisi darurat. Melalui pergelaran seni antar iman dan dialog lingkungan, Serentaun Cigugur 2026 siap dihidupkan kembali semangat merawat bumi.
11: Jadi acara Seren tahun ini sendiri, manifestasi rasa syukur manusia itu dimaknai sangat banyak.
12: Wakil Ketua Panitia Seren tahun 2026, Juwita Jati Kusuma Putri, menyebut tradisi adat Seren tahun 2026 di Cigugur, Kabupaten Kuningan, akan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 8 Juni dengan menghadirkan ritual adat dan pertunjukan budaya. Tradisi Seren tahun 2026 juga mengangkat isu lingkungan melalui sarasehan ekoteologi yang bertujuan membangun kesadaran merawat alam sebagai bagian dari praktik keimanan dan kehidupan bersama. Ia menyebut masyarakat adat Cigugur memandang hubungan manusia dengan alam sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual.
11: Jadi acara Seren tahun ini sendiri, manifestasi rasa syukur manusia itu dimaknai sangat banyak. Kita juga ada seminar mengenai ekoteologi, kemudian mengenai penguatan empat pilar. Jadi seminar itu ada dua, mengenai penguatan empat pilar kebangsaan, kemudian ekoteologi. Jadi manifestasi itu bagian daripada manifestasi rasa syukur, termasuk juga lomba dayung buyung dan nyiung gitu.
12: Juwita menambahkan, selain sarasehan ekoteologi, Seren tahun 2026 juga turut menghadirkan kegiatan harmoni antar iman berupa pertunjukan seni dari berbagai entitas agama seperti barongsai, paduan suara, hingga pentas syiar Islam. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari semangat keberagaman yang terus dijaga masyarakat adat Cigugur. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Suasana hangat perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terasa di sekitar wilayah operasi Pertamina EP Zona 7. Warga dan panitia bergotong royong mempersiapkan penyembelihan hingga pendistribusian hewan kurban. Semua proses mencerminkan semangat kebersamaan yang kuat. Hubungan harmonis terjalin erat antara pihak perusahaan, pekerja, dan masyarakat. Hubungan harmonis. Head of Communication Relation dan CID Pertamina EP Zona 7, Wazirul Lutfi mengatakan, dalam momentum tersebut, Pertamina EP Zona 7 menyalurkan 40 ekor sapi dan 63 kambing ke warga sekitar. Penyaluran ini merupakan komitmen nyata perusahaan dalam menghadirkan manfaat sosial dan sekaligus memperkuat hubungan harmonis dengan warga sekitar. Hewan kurban didistribusikan ke sejumlah wilayah kerja perusahaan Milbuti, kantor Kelayan, Jatibarang Field dan Subang Field, Tambun Field, serta OGT Field. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Panitia lokal dan berbagai pemangku kepentingan ikut terlibat dalam kegiatan. Keterlibatan mereka guna memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar. Pihak perusahaan berharap manfaat kurban dapat dirasakan secara luas oleh penerima dan kegiatan tersebut sudah menjadi agenda rutin tahunan bagi perusahaan. Melalui kebersamaan Idul Adha, Pertamina EP Zona 7 berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Polres Majalengka gencar melakukan razia knalpot brong di berbagai titik yang dibarengi pemeriksaan kendaraan bermotor demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain menegakkan aturan lalu lintas di jalan raya, tetapi juga untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan seperti halnya curat, curas, dan curanmor yang menjadi sasaran utama dalam operasi Jaran Lodaya 2025. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi menegaskan penertiban knalpot brong akan terus dilakukan secara berkelanjutan selama operasi Jaran Lodaya karena merupakan kegiatan dari strategi preventif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah Majalengka. Pihaknya berkomitmen menjalankan operasi secara masif dan berkelanjutan sehingga tingkat kesadaran warga dalam tertib berlalu lintas semakin meningkat dan mampu menekan angka kriminalitas kendaraan bermotor.
13: Beralih ke berita olahraga.
14: Berita olahraga.
13: berita olahraga.
0: Pesilat muda dari perguruan Pajajaran Cimande atau PPCA Kuningan meraih 3 medali emas dan 1 perak pada ajang kejuaraan BMW Championship 1 Road to Malaysia 2026. Kejuaraan diikuti sekitar 1.600 atlet dari 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dan bertanding di berbagai kategori, mulai usia dini hingga dewasa, baik kelas pemula dan prestasi. Pelatih PPCA Siva mengatakan pencapaian tersebut merupakan buah dari latihan keras dan disiplin para atlet. Keberhasilan sangat membanggakan mengingat ketatnya persaingan dalam turnamen. Prestasi yang diraih PPCA menjadi bukti pembinaan atlet usia dini yang dilakukan perguruan mampu melahirkan pesilat berprestasi di kancah internasional dan membuka lebar jalan pesilat muda perguruan Pajajaran Cimande menuju pentas dunia. Berita pesilat muda dari perguruan Pajajaran Cimande tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
13: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812243455 atau 0812243455.

stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar tidak banyak, hari ini diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka dan mengenang kelahiran tokoh pejuang nasional dan pahlawan kemerdekaan Indonesia, Sultan Ibrahim yang bergelar Datuk Sutan Malaka. Mungkin Anda sudah mengenal ataupun belum mengenal, bagi putra-putri Anda untuk cerita ke putra-putri Anda, silakan nanti Anda bisa menggoogle Ria gitu ya, pendengar ya, terkait dengan Tan Malaka. Dan hari ini juga dituliskan sebagai Hari Republik Italia, memperingati referendum

konstitusional pada tahun 1946 ketika rakyat Italia memilih untuk mengubah bentuk negara menjadi sebuah republik. Itu saja untuk mendengar terkait dengan hari ini yang diperingati, atau hari ini adalah peringatan hari apa, di tanggal 2 Juni ini pendengar. Ya, dan tentunya juga ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk kesempatan hari ini. Bagaimana dengan persiapan Anda? Semoga saja persiapan Anda sudah semaksimal mungkin, dan tentunya juga bisa Anda lakukan terkait dengan berbagai persiapan tersebut untuk mendukung aktivitas Anda ya pendengar ya. Jangan sampai aktivitas Anda akan terbengkalai ataupun juga terganggu dengan waktu persiapan Anda yang kurang maksimal. Bukan begitu pendengar. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian suasana raga musik dan informasi sampai nanti pukul 7, saatnya Anda akan menyimak Warta Berita bersama Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Pada pukul 8 nanti pendengar Anda akan bersama kami dalam dialog interaktif ini terkait dengan pemulangan jemaah Indonesia ya pendengar ya, yang ada di bandara ataupun yang melalui bandara, dan bagaimana persiapan operasional pemulangan jemaah haji 2026 di BIJB Kertajati Majalengka yang akan bersama Anda mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan pemulangan ini pendengar, dari rri.co.id dikabarkan bahwa Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan perdana jemaah haji Indonesia. Pelepasan berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada hari Minggu kemarin pendengar, tanggal 31 Mei 2026. Dan Menhad juga menyampaikan permohonan maaf terkait kekurangan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji. Pihaknya telah berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia. Pada momen tersebut, Menteri Haji juga mengalungkan sel secara simbolis kepada perwakilan jemaah. Para jemaah menyambut hangat dan antusias berfoto bersama sebelum memasuki area keberangkatan. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses pemulangan dikawal dengan aman. Upaya ini dilakukan agar pemulangan jemaah berjalan dengan tertib dan lancar. Semoga saja bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrur, dan bisa membuat perubahan yang terbaik di lingkungan sekitar untuk para haji yang baru saja menginjakan kaki di bumi Indonesia ini setelah berhaji selama kurang lebih sebulan ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Masjid dan Informasi. Saat lagi kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian warta berita tepat pukul 7.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami akan segera bersama Protika untuk menyampaikan rangkaian warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Penghasilan merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
4: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
3: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
4: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
5: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
4: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti